0: Mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus.
1: Nah, sip, mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Ya elah, saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Semarang 95,1 FM Iswara Palembang 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kocak beneran deh. Aku masih sendiri loh sahabat suara di studio ini. Tapi beneran, walaupun aku udah beberapa kali siaran di suara seru gitu ya, entah itu gantiin Pak Rio, entah itu gantiin Pak Wisnu, Tetap gue datangnya duluan. Seringnya sih kayak gitu, at least ya sahabat suara. Anyway, sembari menunggu Pak Rio, kali ini openingnya biar aku dulu aja ya. Aku akan menyabotase suara seru selama 3 jam ke depan. Enggak sih, habis ini sambil nungguin Pak Rio, cepetan datang ke sini, cepetan dong. Kemana sih nih, kok telat mulu, udah gak mau siaran ya. Ya, kita bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, sahabat suara, di suara seru barengan sama aku, Gina Joya, dan Rio Dinata. So, this is for the first song, Rini Wulandari, Crazy Over.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Finally, yang aku tunggu-tunggu dari tadi.
0: Wisnu kemana sih?
1: Gak tahu. Baru ngabarin aku tuh kemarin malam.
0: Iya.
1: Iya, mendadak banget Gin. Maaf ya, bisa gantiin aku nggak besok pagi gitu. Tapi aku juga nggak tanya lagi. Dia ngapain? Dia sibuk ya.
0: Ini sih kayaknya. Kop Gin deh kayaknya.
1: Apa?
0: Op Gin.
1: Op Gin.
0: Iya.
1: Gak gitu gak sih? Kaget banget aku. Jangan gitu, aku masih belum bisa ya sama bercandaan-bercandaan ini. Masih agak shock.
0: Gak tau.
1: Katanya akhir tahun mau nikah kan?
0: Dia mulai nyari MC. Dia kemarin udah sempet nanya ke aku sih, rate aku berapa.
1: Oh serius? Beda prioritasnya sekarang udah beda sahabat suara.
0: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Gina.
1: Selamat pagi Pak Rio.
0: Pagi-pagi kayak kenapa ada si Vespa kuning ini?
1: Iya, emang kamu gak dibilangin?
0: Lupa aku.
1: Oh.
0: Ternyata dia tuh udah ngomong. Cuman aku lupa. Gara kape. Iya, dia udah ngomong. Oh iya benar-benar. Dia ngomong itu jam berapa ya? Jam berapa dia ngabarin?
1: Malam, aku menjelang siaran pokoknya mah.
0: Oh iya. Yeah. Pokoknya kalau enggak salah
1: jam 7:30 deh kalau enggak salah.
0: Iya, kayaknya atau? Pas aku lagi ngaji dia ngabarin.
1: Apa
0: gitu.
1: Nah, itu dia sekarang udah beda ya kemarin tuh. Aku ingat banget loh datang ke sini ngapain Mas yuk ngambil paket. Wih, habis ini mau kemana? Set. Al-Qur'annya ditunjukin asik.
0: Kan, itu kan salah satu bentuk dakwah, cara berdakwah.
1: Betul. Work life balance itu namanya.
2: Iswara warga Indonesia.

0: untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Biasanya kami itu kalau jam 7 ya gini, biasanya itu kalau jam 7 itu ini sawan kita hidupin lagi.
1: Oh, mudah mulai lagi.
0: Iya. Okay. Ayo coba, ada apa?
1: Ada. Kok begitu sih? Kok hilang?
0: Udah dikasih tahu sama Wisnu tadi malam?
1: Enggak
0: dikasih tahu sama dia. Enggak. Parah Wisnu. Ya udah lanjut aja, sawannya apa?
1: Ada nih.
0: Ada enggak?
1: Aku barusan nemu. Seriusan, aku barusan baca.
0: Oke.
1: Kamu tuh buah stroberi kan?
0: Buah stroberi tahu.
1: Buah stroberinya tuh yang mana?
0: Maksudnya?
1: Jadi yang selama ini kita lihat buah stroberi, yang kau pikir tuh buah stroberi, sebenarnya bukan dia buah stroberinya, bukan yang merah, yang pink-pink itu bukan.
0: Oh.
1: Ah, udah tahu dia?
0: Gak tahu.
1: Ah, serius?
0: Iya. Yeah.
1: Serius. Jadi. Yeah. Yang bagian biji yang selama ini kita biji, itulah buah stroberinya.
0: Yang bagian biji kita, yang biji apa sih Gina?
1: Yang bagian biji stroberinya. Yang bintik-bintik maksud aku.
0: Jadi stroberi itu stroberi itu biji yang mana?
1: Yang biji.
0: Stroberi itu bijinya mana? Jelasin dulu.
1: Yang titik-titik itu loh, titik-titik nah, hitam.
0: Iya. Stroberi itu biji yang di luar.
1: Iya, biji yang di luar dong. Jelas aku. Iya, kan gak kayak salah kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: kan
1: dia
0: beberapa banyak buah biji itu di dalam.
1: Iya.
0: Stroberi bijinya di luar.
1: Iya, yang kecil-kecil itu ya sahabat suara. Nah itu ternyata yang pink-pink itu adalah bunganya.
0: Yang pink.
1: Pink yang kan luarnya kan pink kan.
0: Oh, dagingnya itu. Oh, itu adalah bunganya.
1: Itu bunganya, itu sebenarnya bunga stroberi. Seperti itu. Jadi kalau kita makan stroberi, kita itu makan sekumpulan stroberi.
0: Oh, berarti yang si daging merah itu adalah kumpulan.
1: Hanya bunganya saja.
0: Kumpulan dari bunga-bunga.
1: Bunga-bunga stroberi.
0: Dari biji-biji bunga ini. Iya kan ya?
1: Iya.
0: Berarti gitu. Biji-biji stroberi itu tidak mungkin, buah stroberi itu tidak mungkin dia cuma punya satu titik aja.
1: Enggak.
0: Jadi satu biji yang menjadikan satu dagingnya itu.
1: Iya, bukan.
0: Jadi itu si buah stroberi itulah gabungan dari beberapa biji yang bergabung.
1: Beberapa buah. Gini. Jadi satu stroberi yang kita makan sebenarnya itu kumpulan banyak buah kecil yang lagi nempel di bunganya kayak gitu.
0: Iya, begitu kan?
1: Buah kecil.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi biji yang berkumpul.
1: Iya. Buah yang berkumpul dong.
0: Enggak dong. Itu kan bijinya yang berkumpul. Iya kan? Karena di luar itu kan bijinya itu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Biji yang berkumpul.
1: Iya.
0: Membentuk buah-buah kecil.
1: Iya.
0: Yang akhirnya bergabung
1: menjadi daging.
0: Menjadi ya satu buah stroberi besar
1: iya.
0: itu.
1: Seperti itu. Jadi yang selama ini kita kira biji sahabat suara, mereka itu adalah buah stroberi yang sebetulnya.
0: Ya.
1: Itu hanya itu.
0: Ini menarik tuh karena nggak aku pikir itu ini apa? Karena buah stroberi itu ternyata itu secara genus, ordo, familia, spesiesnya apapun lah itu lebih mendekati ke pisang dibanding ke buah-buah beri lainnya.
1: Emang serius?
0: Ya coba aja lihat.
1: Aku nggak tahu. Aku yang itu malah nggak tahu.
0: Lihat aja.
1: Jadi stroberi itu sespesies stroberi satu kawan dengan pisang.
0: Iya, lebih mendekati ke pisang. Katanya sih begitu.
1: Oh iya, kan? Bener.
0: Makanya ternyata lebih dekat ke pisang.
1: Iya. Oh dia tuh keluarga tanaman pisang.
0: Iya.
1: Bukan kelompok dari beri-berian.
0: Betul. Baru tahu.
1: Baru tahu.
0: Makanya dengerin suara seru.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Itu fun fact soal strawberry. Mungkin Betul. Kamu baru tahu kalau ternyata strawberry itu adalah apa tadi? Kumpulan dari biji-biji yang saling berdekatan membentuk buah yang itu mengelilingi nanti bunga.
1: Iya. Okay. Itu nanti jadi dagingnya.
0: Iya. Karena sampai itu aku taunya itu strawberry itu emang bijinya di luar.
1: Iya.
0: Yang hitam-hitam itu ternyata bijinya.
1: Iya, yang kecil-kecil itu yang biasanya keluar ulat-ulatnya itu loh.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ulatnya mah dari dalamnya.
1: Kadang ada yang dari dekat bijinya kan keluar.
0: Iya. Ya. Keluarnya dekat biji. Iya. Keluarnya itu di dekat situ, tapi dia kan dari dalam.
1: Iya betul, seperti itu.
0: Ya, ini kalau mau Wisnu nih udah seneng banget ini disambut terus sama dia masih kayak gitu. Wah, iya yo, wah.
1: Enggak. Kalau sama aku nggak dikasih panggung.
0: Cuman sih mau mama begini kayak gitu. Kayaknya emang butuh refreshing juga. Jadi kayak mungkin emang sesekali apa ya? Libur siaran dari Wisnu itu bisa dibilang memberikan aku juga ini refreshing juga, karena sama dia itu, ih Allah, jokesnya itu harus nyenggol terus sama bener. Dia
1: kenapa
0: itu
1: sih?
0: Gak tahu itu anak itu aneh.
1: Gak tahu itu anak itu
0: seneng banget ya, kayak gitu. Kayak gitu tuh seneng ya, liurnya tuh sampai keluar-keluar.
1: Gak kayak gitu dong, parah banget.
0: Dia kalau udah jokes kayak gitu liurnya sampai keluar-keluar. Iya yo, kayak gitu.
1: Aku maaf ya, aku ngebayangin mukanya dia. Kamu masih muda ya, Dek. Kayak gitu aja tuh udah sebel banget
0: pake,
1: gitu
0: pake,
1: loh.
0: Pakai suara dia yang
1: kayak gitu. Deep voice
0: halo,
1: itu kan.
0: Kamu yang kayak gitu-gitu.
1: Kayak apa sih MC kondang itu?
0: Sumpah. Kayak bukan kayak MC kondang, kayak Bram.
1: Iya, itu kan dia.
0: Oh iya, dia MC.
1: MC kan?
0: Kita kalau merem Wisnu sama Bram dijajarin.
1: Kita bingung.
0: Bingung.
1: Yang mana ya? Yang Wisnu yang mana ya? Gitu kan.
0: Betul.
1: Cuma begitu kita buka, yang satunya kumisan, yang satunya enggak aja.
0: Wisnu kalau kumisan mirip Bram.
1: Enggak gitu. Bukan aku yang bilang ya. Dia loh yang bilang loh.
0: Nah, tapi ini kalau buat kamu nih sahabat suara yang emang udah capek kayaknya juga dengan rutinitas yang udah ada, kuliah terus, kerja terus.
1: Iya.
0: Nah, mending kamu ikut rekreasi jalan-jalan ke Jogja nih sahabat suara. Karena
1: rekreasi.
0: Ada rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
1: Wow. Tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Repelita Musik, sahabat suara, yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus kamu juga bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada Festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral. Ada Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know. Terus ada NDX AK, ada set kolaborasi dari The Jeblocks, The Skid, ada Malik and the Essentials, Juicy Lucy, terus ada Sal Priadi juga, bakalan ada The Adams, dan masih banyak lagi.
0: Dan selain itu tentunya seperti biasa dari tahun-tahun sebelumnya bakal banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai ada Art Exhibition juga.
1: Pokoknya buruan amanin tiket kamu ya, dan beli sekarang juga di festticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa follow di @cherrypopfest.

0: lemon ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
5: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.

0: dan lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @sautape.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara. Suara warga Indonesia.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nah, ini kita mau update berita-berita dulu. Update berita.
1: Ada apa dari kamu?
0: Jadi, nih, ini kayaknya yang emang semua orang pamit dulu ya, yuk, gin, selesai siaran. Oke.
1: Okay. Bye, thank you. Okay, thank you, Kak Dev.
0: Jangan lupa kopi sama sourdough-nya ya. Jadi itu kan kemarin-kemarin ini kayak sebelum-sebelumnya ini kita sering ketemu kayak kukus-kukusan. Kukus-kukusan.
1: Oh, kukus-kukusan. Iya, kan. Yang ubi-ubian itu.
0: Iya, kukus-kukusan okay. Yang kayak begitu, betul. Mm-hmm. Ya kan ya, kayak kayak yang di perumahan apa
1: ya, gitu. Iya, di CFD.
0: Iya. Mm-hmm. Terus ternyata sekarang ubi Cilembu ini akhir. Ubi Cilembu, ubi apa sih itu namanya?
1: Ube.
0: Ube.
1: Bukan ya? Bukan yang sekarang kan lagi happening ube kan?
0: Ube itu apa lagi?
1: Ube itu kayak ubi ungu. Yang biasanya nanti dicampur minuman tuh kayak
0: taro.
1: Iya, kayak gitu, kayak kopi ube. Sekarang macam-macam
0: tuh. Bukan kopi taro.
1: Milk ube gitu. Jadi ube yang dikukus terus di smash terus habis itu dicampurin di minuman, bukan ya? Beda ya?
0: Ya itu aku juga enggak tahu. Yang aku lihat itu malah ini
1: ubi Cilembu.
0: Ya, itu Cilembu yang sekarang itu dibikin itu kayak
1: macam-macam
0: mash terus habis itu nanti dikasih
1: mozzarella.
0: Okay. Dikasih parmesan gitu. Dan akhir harganya jadi mahal.
1: Berapa sih sekarang? Jujur aku tuh
0: harganya jadi mahal.
1: Maaf banget ya, aku kalau beli ubi Cilembu yang di situ loh.
0: Iya. Yang kayak sekilo berapa?
1: Iya.
0: Terus habis itu tiba-tiba sebiji
1: berapa?
0: Itu 18 ribu apa berapa?
1: Itu jual di mana? Siapa yang jual? Ketemuin aku.
0: Kalau nyebut tempatnya enggak enak dong.
1: Okay. Betul.
0: Terus aku kayak
1: betul.
0: Sebiji 18 ribu. Kenapa kita enggak? Akhirnya aku ngomong sama istri aku tuh kayak, kenapa kita enggak bikin sendiri di rumah? Beli sekilo.
1: Iya.
0: Terus bikin sendiri.
1: Iya.
0: Tapi kan tapi kan harus ngukus lagi, bikin lagi, ini lagi.
1: Iya, ribetnya itu ya.
0: Dan itu kan dibakar karena.
1: Iya, benar.
0: Ya, so bilang, ya dimasukin aja kali ke air fryer. Ditaruh mozzarella. Mau mozzarella sekilo juga bisa di situ.
1: Benar.
0: Ya kan, tapi itu sumpah.
1: Tapi di ekonomi mendingan apa-apa tuh bikin sendiri tahu sahabat suara kalau masih bisa dibikin sendiri.
0: Betul.
1: Itu akhirnya ibuku kayak gitu, akhirnya mamaku kayak gitu. Lagian ubi Cilembu satu kayak gitu dikasih begituan 18.000.
0: Iya. 18.000, 18.000.
1: Itu di resto.
0: Itu 15.000 ya kayak harga mozzarella. Iya,
1: harga ubinya. Benar, agak harga ubinya, benar.
0: Makanya.
1: Tapi itu di resto apa di pinggir?
0: Di satu tempat di mall gitu.
1: Oh, ya, masuk
0: emang
1: mall.
0: Emang sih di mall, iya. Cuman kan maksudnya kayak sampai segitu.
1: Iya, sampai segitu.
0: Dulu ubi itu orang-orang itu berusaha mati-matian buat bisa makan nasi karena enggak bisa akhirnya makan ubi.
1: Makan ubi.
0: Orang sekarang udah gampang makan nasi diganti ubi.
1: Gimana ya? Sekarang tuh memang dunia udah kebalik-balik tahu.
0: Apakah ini sama waktunya kembali ke masa penjajah?
1: Enggak sih, lebih tepatnya ini bisa dijadiin ladang buat usaha.
0: Ladang usaha apa nih?
1: Lagi hype-hype-nya nih kan. Per ubi-ubian, ubi Cilembu, ube, ubi ungu. Kenapa gak kita bikin aja? Kan jadi kayak gitu. Akhirnya sekarang orang berbondong-bondong bikin olahan ubi.
0: Itu gin udah mahal, kita gak mau beli. Itu gak laku.

Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun!

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: 107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Woya berarti ya?
1: Enggak. Kita sekarang berita-berita aja.
0: Berita-berita aja. Ini nih.
1: Jadi kita itu sekarang itu di Suara Seru tuh konten itu udah yep. Kayak kalau jam 9 itu waktunya kita bercanda aja.
0: Iya, oke.
1: Jam 8 berita-berita aja. Jam 7 sawan.
0: Jam 7 doang. Sawan doang. Yeah, oke. Okay. Yeah. Ini nih aku barusan banget tadi datang ke sini baca berita ini. Ini fresh banget. Baru semalam di postingnya. Angka sarjana yang menganggur di RI sekarang tembus 1 juta orang lebih.
1: Ih, parah.
0: Kenapa ya?
1: Ngapain cepet-cepet jadi sarjana kalau begitu?
0: Nah, itulah yang menjadi isu teman-teman aku yang kemarin lulus.
1: Teman aku juga ada tuh isunya begitu.
0: Aku malas banget deh.
1: Aku gak ngomongin kamu kok. Udah, santai aja. Wisnu, aku ngomongin Wisnu.
0: Jadi temanku itu kemarin hamin satu wisuda, dia itu WhatsApp ke grup bahwa dia enggak siap dengan realita bahwa setelah dia wisuda nanti dia akan menghadapi dunia yang sebenarnya gitu. Dia belum ada banking, gue mau kerja di mana belum ada. Habis ini gue harus gimana juga dia belum ada kepikiran sama sekali gitu. Itu yang menjadi isu anak-anak seumuran aku.
1: Karena tapi itu akhirnya aku menemukan problem shifting sih, semuanya itu udah berubah dari apa yang dulu orang, tujuan orang dulu kuliah itu sama tujuan sekarang anak-anak kuliah ini. Kayak dulu tujuan kuliah itu adalah untuk kayak bisa dibilang itu untuk status sosial. Kayak orang dulu mah kuliah itu bukan yang pokoknya nanti aku mau kerja di sini. Iya, itu emang ada. Cuman pada saat itu kuliah itu ya, itu menunjukkan kalau kita memang mampu gitu. Enggak semuanya tapi hampir rata-rata. Nah, kalau sekarang itu kayak kuliah itu ya kita kalau mau kerja apa ya, kita kuliahnya berarti enggak boleh dari sini.
0: Oh, benar.
1: Dan itu juga ngerubah habit anak-anak Gen Z apapun lah ini sekarang ini yang ada yang lagi kuliah ini. Mereka yang dari SMP, dari SMA udah mulai riset kuliah ini pekerjaannya itu apa,
0: peluang kerjanya apa?
1: Terus untuk nanti kedepannya beberapa puluh tahun ke depan. Jujur,
0: kenapa
1: dulu aku kuliah aja juga milih jurusan itu merem, cap cip cup kembang kucup
0: itu nggak bisa. Mungkin kenapa kayak gitu sekarang karena ini tadi, kita yang sudah memikirkan sedemikian rupa dari sebelum kita masuk kuliah pun, setelah kita lulus kita nggak ada dapat chance untuk bekerja.
1: Sih, udah gue gitu, ngapain serius-serius kalau jauhnya juga nganggur.
0: Jangan deh. Ini kasihan yang baru kuliah kalau misalkan nonton, nggak gitu deh. Maksudnya gini. Ini sebenarnya yang bisa disalahin siapa sih? Ini kita mau nyalahin siapa sih dengan
1: Enggak, kita gak nyalahin. Oke, gimana? Gimana? Ayo.
0: Dengan isu yang sekarang.
1: Karena emang bener kan? Ya omongin itu bener kan?
0: Dengan isu yang sekarang merebak gitu loh, dengan susahnya lapangan pekerjaan. Anak-anak tuh jadi kayak ngerasa seumuran aku ya, apalagi yang sudah istilahnya jauh di atasku, yang sampai sekarang masih belum bisa mendapatkan pekerjaan yang settle, itu makin kecil hati rasanya. Dunia sekarang yang apa-apa tuh susah, sahabat suara.
1: Betul, sumpah. Itu aku ngerasain banget yang kayak begitu. Itu dan gimana ya, akhirnya mentalnya berubah.
0: Betul.
1: Pola pikirnya berubah, semuanya berubah. Mau gak mau harus ada penyesuaian. Penyesuaian itu akhirnya orang tua juga harus ikut menyesuaikan juga.
0: Bener banget, aku setuju. Apalagi sekarang udah kemakan yang namanya Standar medsos. Nah itu tadi yang akhirnya bikin makin susah tuh itu. Ngelihat orang-orang yang lain seumuran kita udah jalannya cepet nih. Ada mungkin beberapa lah ya, nggak semuanya, tapi beberapa jalannya tuh udah cepet banget. Sedangkan kita ngerasanya masih di sini-sini aja. Gue masih barusan di wisuda, tapi kok gue belum dapat pekerjaan ya. Sedangkan temen gue udah dapat kerjaan. Nah itu yang akhirnya bikin gimana ya caranya. Akhirnya banyak banget anak-anak seumuran aku yang menghalalkan segala cara.
1: Itu sih, itu yang akhirnya juga jadi mirisnya itu juga di situ, yang akhirnya kenapa aku juga bikin konser.
0: Akhirnya bikin yang boom beberapa kali itu.
1: Enggak sih. Nah, gimana ya? Karena itu salah satu concernku juga.
0: Iya.
1: Akhirnya. Ya mungkin bisa dibilang kontenku itu salah satunya itu aku angkat itu dari concernku juga. Kenapa sih anak-anak sekarang tuh begini?
0: Iya.
1: Kenapa sih anak-anak sekarang tuh begini? Karena kan balik lagi, yang bermasalah bukan hanya mereka aja, tapi juga di orang tuanya itu pasti bakal jadi masalah.
0: Betul.
1: Karena kan harus ada penyesuaian juga ke orang tuanya, apanya semuanya. Si anak terlalu mikirnya begini, si orang tua yang gak bisa ngikutin gitu. Nah itulah aku mikir kayak, ya, ya mau gak mau ya emang harus dikasih tahu.
0: Iya. Gitu.
1: Mereka harus sadar sendiri.
0: Iya.
1: Kalau semua itu nggak bisa kita samain standarnya. Standarnya orang beda-beda.
0: Bener, bener, gitu. Bener itu tadi. Ya pokoknya dari segala hiruk pikuk yang terjadi di kehidupan ini, at least luangin waktu untuk healing dulu deh, sahabat suara, itu nggak masalah kok.
1: Iya.
0: Just take a deep breath aja dulu sejenak.
1: Betul. Duduk, diem, nyemil. Ngapain lah itu, pokoknya ngelamun.
0: Bener, ngelamun tuh enak banget.
1: Berendam dalam ember, ember yang gede tapi bukan ember yang kecil. Ember kecil kan gak bisa masuk, ini ember yang gede, rasanya kayak di jacuzzi gitu tuh loh. Kayak ice bath gitu.
0: Gue banget tiba-tiba berendam di ember.
1: Enggak, tau gak? Yang ember gede.
0: Tahu.
1: Iya. Kayak buat ice bath itu kan enak.
0: Tapi kan bahasanya bukan ember gak sih?
1: Terus apa itu?
0: Bukan kolam ya?
1: Nah lanangnya tak siku dulu hatimu lo Gin. Kolam kata dia, kolam.
0: Ya soalnya besar.
1: Truk yang gede. Rauhnya sih ngomong kuih kolam.
0: Ember jumbo.
1: Kalau mulai didom yang gede.
0: Oh iya juga ya, make sense juga, make sense iya. Sahabat suara.
1: Aneh sih yang kayak gitu.
0: Ya itulah, pokoknya paling tidak ya,
1: Healing dulu, gitu, jalan-jalan, nyantai gitu ya kan ya. Pokoknya weekend ini waktunya buat kamu memanjakan diri.
0: Betul.
1: Jajan, belanja, restock ya kan ya. Dan juga itu semua bisa kamu lakuin sahabat suara dengan hemat, bikin kamu tidak boncos.
0: Yes.
1: Ini belanjanya di Alfamidi karena lagi ada promo CSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi.
0: Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dari Alfamidi dengan harga miring. Ada Emina Cheese Mozza dengan harga Rp11.900. Piatos Ovarian beli 2 gratis 1. Simba Choco Chips dengan harga Rp6.900. Dan Caca Mince Hats dengan harga Rp8.500.
1: Terus ada juga nih Alfamidi Facial Tissue yang 700 gram dengan harga Rp29.900. Gentle Gen Detergent 700 mili dengan harga Rp14.500. Dove Shampoo 155 mili dengan harga Rp23.900. Terus ada Glad to Glow Body Serum yang 180 mili dengan harga Rp37.900. Dan masih banyak lagi.
0: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 13 sampai 17 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Langsung aja borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Merdeka, Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada berita apa lagi ya?
1: Berita apa lagi?
0: Ada berita apa lagi, Gin?
1: Aku mah punya banyak kalau banking berita kayak gitu.
0: Kalau banking berita, oke. Ada berita apa? Kemarin Sana habis dari ini.
1: Sana Twice.
0: Iya, Sana Twice. Di Mall of Indonesia atau Grand Indonesia?
1: GI.
0: GI ya, Grand Indonesia. Mm. Sana, Wak.
1: Kenapa? Dia acara apa maksudnya?
0: Ini ada brand skincare gitu. Kan dia kan BA-nya.
1: Iya. Kalau itu mah jangan didebat deh dia.
0: Parah.
1: Bening banget, cuy.
0: Dia enggak pakai apa?
1: Kayak
0: dia enggak pakai make up. Dia enggak pakai apa-apa di
1: flawless.
0: Wajah. Iya.
1: Flawless aja.
0: Iya, betul. Bare face-nya.
1: Bare face
0: aja kayaknya udah. Bahkan nyamuk aja kan kata orang, nyamuk aja kalau hinggap kepleset. Enggak. Nyamuk enggak sempet hinggap. Nyamuk itu cuman dia udah deket set, salah. Dia ngejauh lagi, dia merhatiin doang dari jauh. Ya Allah.
1: Amazing banget ya, kayak kok bisa sebening ini gitu. Emang sih kalau orang-orang Jepang menurut aku ceweknya tuh cantiknya ada. Kenapa?
0: Enggak, ya.
1: Cantiknya tuh ada ciri khasnya sendiri kalau orang Jepang. Momo, Sana. Iya kan? Dua orang itu kan.
0: Mina, Momo, Mina kan Misamo mereka, Mina Sana.
1: Oh iya, Mina. Ah. Oh iya, Mina juga. Mina kayak gitu-gitu. Suaranya juga selalu khas.
0: Iya.
1: Oh, ada.
0: Enggak. Itu nasi dari ya kalau yang kayak gitu.
1: Ada. Beda ya. Ini nih.
0: Apa berita?
1: Ada. Tapi aku sedih baca berita ini.
0: Kenapa lagi?
1: Pengen
0: apa?
1: Empat anak media. Ini bacanya Michelle atau Michael? Michael kan?
0: Nggak
1: Michael
0: tahu.
1: Hartono.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Mendapat warisan 52 triliun per orang.
0: Ntar aku cari berita yang lain aja, Gin. Jujur itu mau.
1: Oh ini aja nih. Good looking dan usia dihapus dari syarat kerja.
0: Hah?
1: Dan iya.
0: Apa good looking
1: dan usia dihapus dari syarat kerja.
0: Pasti bukan Indonesia.
1: Menaker bilang kalau masih ada yang begitu tolong laporkan. Serius.
0: Good looking
1: dan kan biasanya kan gini, batas usia misal di

0: Iya dong. Iya kan? Aku nyari model untuk swimsuit.
1: Iya.
0: Yang one piece. Iya kan? Iya dong. Iya dong.
1: Iya.
0: Terus abis itu aku buka locker nih. Aku menyari modelnya.
1: Betul.
0: Akalku.
1: Betul.
0: Akalku adalah gak mungkin aku nyari yang berhijab.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Pasti aku tulis dong non hijab. Karena kalau ada orang yang berhijab ngelamar di situ, dosa di aku dong.
1: Iya, ya,
0: kalau aku
1: betul.
0: Terima dosa di aku dong.
1: Iya.
0: Ya, kalau misalnya penampilannya menarik atau apa, terus kalau aku terima dosanya di aku dong. Ya,
1: iya.
0: Aku nggak mau. Akhirnya aku bikin aja tidak berhijab.
1: Betul.
0: Ya kan, masalah pada saat dia nanti kalau dia ternyata berhijab terus dia ngelamar apa dia tidak bilang itu, ya itu bukan salah aku.
1: Ya, urusan sana.
0: Itu urusan sana.
1: Iya.
0: Ya,
1: resiko ditanggung penumpang. Betul. Gitu. Betul.
0: Terus juga ini adalah pasar aku adalah orang-orang di umur 25 sampai 40. Iya, misalnya 25 sampai 40. Ya kan, ya aku bikin kayak begitu tuh.
1: Iya.
0: Dari si produk aku ini. Terus tiba-tiba ada dia merasa dirinya masih mampu untuk menjadi model swimsuit padahal umurnya sudah 75. Di mana dia itu? Kemana-mana itu sudah dibantu
1: tongkat
0: buat berjalan. Itu kira-kira gimana?
1: Ya harusnya orangnya nalar. Yang mau melamar tuh nalar gitu loh. Sebelum melamar, nalar dulu kemampuannya itu bisa apa enggak gitu loh. Hah, pusing aku. Masa iya sih? Aku sebenarnya tuh udah kebayang. Aku kebayang lagi. Pak, tolong.
0: Masih butuh kerja.
1: Enggak, saya masih pede loh dengan apa yang saya punya ini masih bisa.
0: Nek, saya panggil Nek gak apa-apa ya. Karena kebetulan seumuran sama nenek saya.
1: Aduh ya Allah, ya itu mungkin, tadi ya,
0: mungkin emang kan karena ada beberapa pekerjaan yang kayak misalnya mungkin maksudnya Pak Menaker ya.
1: Iya.
0: Ini gak tahu ya sahabat suara, mungkin maksudnya Pak Menaker itu kan ada kayak lowongan buat staff admin atau
1: oh, iya,
0: apa
1: betul.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Yang diutamakan ini berpenampilan menarik.
1: Padahal maksud, back office.
0: Iya maksud aku kayak
1: gitu.
0: Lo kan butuhnya itu kan skill.
1: Ini ya otak.
0: Iya.
1: Juga dipakai.
0: Ngomong itu yuk sebut.
1: Otak.
0: Enggak cuma ngomong ini. Yang iya. Ngedengar ngomong
1: otak.
0: Ini.
1: Otak iya. Maksudnya ya sahabat suara.
0: Iya kan.
1: Kan yang butuhin otak ya.
0: Kalau yang itu aku setuju.
1: Tapi untuk yang istilahnya apa ya bahasanya, kok show off yang di depan kamera mungkin ya.
0: Ya,
1: customer service.
0: Iya, betul. Mungkin kalau untuk iya betul.
1: Foto-foto
0: sekarang
1: produk.
0: Sekarang misalnya bayangkan berpenampilan menarik sedangkan yang dicari misalnya adalah resepsionis.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba ada abang-abang ya kan ya yang codetnya ada dari jidat
1: aduh,
0: sampai ke pipi, iya kan?
1: Parah kalau.
0: Iya, terus habis itu brewokan apa semuanya. Terus habis itu dibilang saya mau lamar kerja. Maaf Bapak, ini kita mencari berpenampilan menarik. Menurutmu aku tidak
1: aku
0: menarik.
1: Kurang menarik. Menurut kau? Aku udah kurang menarik kah gitu.
0: Gitu kan? Itu kan juga
1: susah. Butuh. Tapi menurut aku berpenampilan menarik itu tidak hanya secara fisik loh. Cara berkomunikasi itu juga masuk ke penampilan. Cara kebayang gak kalau misalkan dia berpenampilan menarik nih, tapi habis itu dia sebagai customer service bilangnya, "Eh Pak, mau apa Pak?"
0: Lah apa ngerene? Begitu. Lah apa ngerene?
1: Kayak beler gitu kan gak mungkin ya, juga.
0: Iya benar-benar. Akhirnya kan menarik itu adalah cara kita pembawaannya itu. Tidak perlu harus cantik, tidak perlu harus ganteng. Yang penting itu pembawanya enak. Itu kata orang jelek begitu.
1: Abang boleh jelek, tapi abang
0: royal.
1: Abang
0: boleh jelek, tapi royal.
1: Kayak gitu.
0: Kalau adik mau jajan kemana-mana, abang pilihin. Toko abang tutup,
1: mau belanja. Takut banget.
0: Makanya sahabat suara, ini mumpung udah mau weekend juga ya kan ya, abang-abang royal, tunjukkan pesonamu. Ini waktunya buat belanja kebutuhan rumah yang udah

0: habis, terus juga buat restock lagi. Dan biar belanja kamu gak boncos, mending kamu belanja di Alfamidi, karena lagi ada promo CSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi.
1: Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Emina Cheese Mozza dengan harga Rp11.900, ada Piatos All Varian beli 2 gratis 1, Simba Choco Chips dengan harga Rp6.900, dan Caca Minis Hats dengan harga Rp8.500.
0: Terus juga ada Alfamidi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900, Gentle Gen Deterjen 700 ml dengan harga Rp14.500, Dove Shampoo 155 ml dengan harga Rp23.900, Glad to Glow Body Serum 180 ml dengan harga Rp37.900, dan masih banyak lagi.
1: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 13 sampai 17 Agustus 2026. Tunggu apa lagi sih sahabat suara? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru Sahabat Suara barengan sama Gina dan Rio Dinata.
1: Waktunya kita bercanda aja.
0: Hahaha, lucu banget. Siapa sebutan kamu kalau orang-orang live?
1: Maksudnya?
0: Regen.
1: Oh.
0: Iya. Iya, aku lupa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Pas
1: apa?
0: Pas sama kamu.
1: Udah mau ngomong itu aja tuh.
0: Soalnya you're naturally funny.
1: Meskin aku rak pangan mbak singkui.
0: Parah. Coba apa?
1: Ini kita lagi lagi touch. Waktu Indonesia bercanda aja. Kemarin itu ada beberapa yang udah save juga. Ini sebenarnya ada satu postingan yang mungkin banyak yang gak relate, tapi gue pada saat ngebacain itu kayak ketawanya itu ketawa satir tuh lah.
0: Yeah.
1: Jadi ada postingan dari Adimban. Adimban. Mm. Laki-laki itu kerja, nongkrong, ngopi, sama main bola. Sisanya liatin teman dikekang istri.
0: Masih senang-senang. Kamu gak apa-apa.
1: Belum
0: kalau
1: ada,
0: misalkan mau ini.
1: Iya, anak masih kecil. Anak masih kecil justru malah itu pas.
0: Malah suruh di rumah.
1: Iya.
0: Tapi lebih ke masih menikmati momen-momen butterfly-nya awal-awal pernikahan.
1: Masa?
0: Udah mulai.
1: Nih, sepatang puluh. Dicul kayak kucing gitu. Balik-balik ora-ora.
0: Udah lelah ya nah, semua itu. Tapi sebenarnya gimana sih perasaan laki-laki?
1: Hah?
0: Kalau misalkan
1: iya.
0: Aku sih sebenarnya udah bisa nebak jawabannya ya. Cuman aku pengen tanya aja. Ini make sure aja. Ini dijawab betul ya.
1: Iya.
0: Ketika mau pergi.
1: Iya.
0: Izin gitu
1: ya.
0: Entah itu kalau masih izin kan berarti izin pacarnya. Kalau kamu
1: iya, Zak.
2: Iya,
1: Zak.
2: Kan mengabari itu bagus.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Agak awkward ya. Yeah. Terus
1: itu udah boleh ya?
0: Nah, itu dia. Enggak apa-apa ya?
2: Enggak
0: apa-apa. Oke, okay, berarti kan dia apa namanya? Izin Dede.
1: Iya.
0: Kalau kamu kan izin istri. Kalau misalkan pas izin itu terus habis itu dapat tanggapan dari pasangan kamu dengan oke. Okay, have fun. Gitu gimana?
1: Oh, I will.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti di dalam diri laki-laki tuh enggak ada gila nih, ngambek nih.
1: Ya udah, mau digimanain lagi?
2: Kalau hubungannya udah lama, ya udah gin.
1: Iya.
2: Kita benar. Oh, have fun. Berarti suruh-suruh senang berangkat kita.
1: Aku kayaknya nggak sampai kayak begitu juga. Sorry. Jangan bawa ke aku juga ya. Jangan bawa ke aku juga ya. Maksudnya kayak.
0: Warang-warangan.
2: Tiku bumbu
1: loh. Iya benar. Cuman kayak, wah aku bakal bandel gini. Kayaknya aku nggak nyampe situ deh. Iya, iya betul. Iya.
0: Tapi perempuan itu kan banyak artinya. Dari kalimat yang dikirim di chat atau di telepon itu bisa diartikan dengan banyak hal gitu.
1: Iya.
0: Kan dia bisa menganggapnya bahwa itu have fun ya udah berarti have fun ya. Berarti disuruh have fun. Kan ada yang okay, have fun ya. Berarti kamu enggak mau.
2: Itu pacarannya masih barusan.
0: Ah enggak juga.
2: Iya.
1: Berarti kalau yang ini udah sama tuh barusan.
0: Kalau berarti yang ini masih have fun gitu ya.
2: Hati-hati.
1: Enggak. Kalau aku sih kalau misalnya dan lagian tuh begini, kalau kayak aku mau ada acara itu udah nyampeinnya minimal hamin satu. Minimal hamin satu. Kayak buat hari ini. Oh, nanti siang aku ada ini, besok siang aku ada ini nih. Oh ya udah gitu. Terus kalau pas misalnya kecuali kalau emang misalnya itu mendadak ya dan itu memang perlu atau penting, ya udah itu mau gimana lagi gitu. Karena jujur aku sendiri tuh juga males keluar rumah.
0: Oh iya, semakin kesini semakin males.
1: Iya, kayak buat keluar rumah itu kalau paling tidak itu kalau keluar rumah itu ya olahraga atau misalnya apa gitu. Bahkan di umur segini saat sudah berkeluarga, kayak abis kita abis ada kerjaan, abis apa gitu kan ya. Terus mau pulang, terus kayak kalau pas lagi sendiri gitu kan ya, mau makan dulu, mau makan apa sendiri, itu udah gak rasanya itu, mau itu makanan enak, itu kayak rasanya kurang, juga kurang.
0: Kalau gak sama anak-anak,
1: karena makan
0: gak sama
1: sendiri.
0: Istri, iya, betul. Gitu ya.
1: Iya kayak begitu. Jadi udah balik gitu.
0: Nalurinya, nalurinya tuh udah kayak gitu sahabat suara. Seiring berjalannya waktu akan beda prioritasnya tuh udah set sendiri ya istilahnya.
2: Diskon Gundam, diskon Gundam 50% sendiri. Kamu datang sendiri, itu masih gak enak.
1: Enggak lah, kalau yang kayak gitu kan itu kan gak dimakan ya, enak-enak nanti kan itu dibawa pulang.
0: Itu udah beda lagi sahabat
1: itu
0: suara.
1: Kan
0: beda.
1: Itu kan dibawa pulang.
0: Iya. Iya kan? Oke.
1: Nanti dinikmati bareng-bareng di rumah sama anak.
0: Oh, itu iya, masih bisa. Itu sharing masih bisa. Itu masih bisa. Iya. Kalau makanan tuh kan kayak kurang ya. Rasanya bukan barang soalnya.
1: Karena kalian belum jadi orang tua.
0: Nah iya,
1: jadi
0: itu
1: orang
0: benar.
1: Tua itu makanan udah masuk mulut selagi itu belum kekunyah diminta sama anak keluar lagi.
0: Dikeluarin lagi. Wah dedikasi.
1: Terus habis orang tuh. Pih. Nah mau.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

0: Indonesia. Bisa-bisanya.
1: Iya. Aku benar-benar enggak bisa menahan kantuk nih, sahabat suara. Ngantuk banget.
0: Oke, kita bercanda lagi,
1: bercanda. Ayo.
0: Bercanda lagi. Apalagi?
1: Duh, jadi kangen Nak Gofar.
0: Nak Gofar.
1: Enggak, aku lagi baca. Oh. Parah banget orang.
0: Ada apa lagi ya bercandaannya?
1: Kamu punya apa? Soalnya aku tuh kan orangnya memang tanpa ngapa-ngapain juga udah lucu kan, sahabat suara. Coba.
0: Ayo.
1: Semakin apa namanya? Semakin gak jelas, semakin suka nih. Apa? Tung tung dung tung tung tung tung tung tung tung
0: tung tung tung tung tung. Yang kira-kira bisa. Kesenian yang paling dikuasai. Jadi ini ada dari akun namanya Maybias. Kesenian apa yang paling kamu kuasai?
1: Oke.
0: Jawabannya adalah tari.
1: Tari.
0: Tari tunai. Katanya begitu.
1: Tarik tunai bisa. Sign itu. Ada lagi ya?
0: Terus ada lagi. Kue-kue apa yang banyak tanya?
1: Kue-kue apa yang banyak tanya?
0: Ya, makanan, bukan kue.
1: Makanan apa yang banyak tanya? Makanan yang banyak tanya, enggak tahu.
0: Pie-pie. Pie-pie.
1: Pai-pai enggak sih? Pia-pia.
0: Pia-pia.
1: Pia-pie, benar.
0: Iya.
1: Oke. Jadi ingat ini, makanan-makanan apa yang makanan apa yang gak pernah punya pendirian dan selalu ngambekan?
0: Makanan yang tidak punya pendirian selalu ngambekan. Gak tahu apa.
1: Sayur lodeh.
0: Iya. Wah, baru banget tuh ya. Baru banget, ya Allah. Saking barunya aku sampai enggak tahu itu sama kayak.
1: Sumpah, karena itu dari kamu.
0: Karena itu sama kayak minuman yang bikin bingung.
1: Apa tuh?
0: Kopi susu gula aren.
1: Benar, semakin enggak jelas semakin apa?
0: Yeah.
1: Semakin tertarik. Emang kayak gitu.
0: Terus ini ada lagi bilang.
1: Apa?
0: Ada cerita. Kenapa kok kamu bisa gendut? Kenapa? Aku sering lupa makan, Kak. Hah? Lah, kok malah jadi gendut? Iya. Sehari aku lupa makan tuh sampai 7 kali.
1: Oh, udah berapa kali makan tuh dia enggak tahu. Sampai akhirnya kayaknya belum deh makan lagi, belum deh makan lagi kayak gitu ya. Emang orang tuh beda-beda, sahabat suara. Mungkin prioritasnya dia perutnya dia kayak apa? Perut bagong mungkin ya.
0: Terus,
1: mungkin kayak gitu. Ada apa lagi? Coba aku sambil cari-cari deh.
0: Ada yang bilang kalau aku tuh yang paling pinter itu adalah seni bela diri. Udah bela-belain, dianya nggak tahu diri. Wah.
1: Itu tapi pernah kayak gitu nggak?
0: Apa?
1: Ngebela-belain orang gitu, terus abis orangnya nggak tahu diri.
0: Menurutmu kira-kira aku bakal ngelakuin itu nggak?
1: Apa?
0: Menurutmu kira-kira aku bakal ngelakuin itu nggak?
1: Enggak sih. Sebenarnya pertanyaannya salah dilontarkan ke orang yang salah ya, sahabat suara.
0: Ya, buat memperjuangkan seseorang itu emang perlu. Tapi saat kita memperjuangkan seseorang yang tidak ingin diperjuangkan, berarti ya apa gunanya?
1: Tapi berarti pernah memperjuangkan orang sampai sebegitunya?
0: Istriku.
1: Kau iniin banget ya?
0: Iya. Cari aman soalnya.
1: Gak kayak gitu dong. Masa begitu? Aneh ya enggak lah.
0: Apa yang enggak sih? Enggak yang
1: enggak sampai kayak yang menggebu-gebu, sampai yang bela-belain suatu.
0: Enggak.
1: Sampai melakukan hal.
0: Karena menurut aku adalah kalau memang kamu, aku bukan orang yang kayak wah iya wah, yang kayak begitu. Kalau emang tidak jodoh ya sudah tidak jodoh. Nah, kayak begitu aja. Jadi bukan aku yang rugi, kamu yang rugi.
1: Mantap
0: ya, asik ya, asik ya.
1: Abang boleh jelek, tapi jelek, ya tapi Royal. Abang
0: boleh jelek,
1: itulah,
0: tapi Royal.
1: Itulah yang selalu dipegang tuh itu. Tapi emang benar.
0: Apalagi ya?
1: Apalagi?
0: Apalagi?
1: Coba ya.
0: Ini tarik ulur.
1: Tarik ulur itu iya. Tuh gara-gara tarik ulur itu aku dikatain katanya wah pemain nih ternyata Gina.
0: Iya pemain. Masa enggak?
1: Enggak lah.
0: Udah kayak begitu. Jujur guys, aku kayak sama Gina itu kayak beberapa kali, mau ganti lagi.
1: Apanya?
0: Yang nganterin. Bisa gitu ya. Terus yang salutnya lagi adalah sama Gina itu, dia itu bisa dengan lantangnya ngomong di depan orang itu, "Ah, temen doang," gitu. "Wih, mak, sakitnyo. Teraso."
1: Terasi. Ya. Iya.
0: Makanya kayak begitu pada saat Gina ngomong begitu tuh kayak mak ngeri kali ya anak satu ini ya gitu.
1: Apa sih?
0: Bisa ngomong kayak gitu di depan orangnya, at least kalau pada saat mau ngomong enggak kok temen doang, itu langsung ke aku, langsung ke siapa yang nanya.
1: Ya kan mempertanyakan.
0: Ya iya.
1: Ya kalian-kalian mempertanyakannya pas ada orangnya.
0: Langsung gini ya.
1: Enggak bisa aku kayak gitu.
0: Kan bisa kayak gitu.
1: Karena memang bukan apa-apa.
0: Lagian anak-anak juga nanyanya itu biasanya kayak, siapa nih? Gitu. Kan bisa langsung dikenalin. Oh, ini, langsung digituin. Langsung, oh ini teman aku. Gitu. Langsung digituin. Gitu loh yang bikin kita itu kayak, ya Allah, kejam ini anak ini.
1: Aku belajar dari kamu.
0: Ini suhu ini.
1: Enggak.
0: Gitu. Semuanya itu dianggap, bukan semua dianggap teman. Jadi semuanya, kalau semuanya dianggap teman itu beda. Tapi kalau di sini itu dia itu langsung ngeset boundariesnya. Semua itu teman. Kalian itu teman semuanya.
1: Iya dong, kan iya. Gitu. Kita harus itu boundariesnya emang di situ.
0: Iya betul. Banyak teman ya.
1: Banyak
0: kan
1: teman.
0: Ada orang yang bilang banyak anak banyak rezeki.
1: Iya, banyak teman banyak rezeki kalau.
0: Banyak
1: aku.
0: Teman banyak yang nganterin.
1: Bukan. Dan itu. Aku kan nggak minta dianterin. selagi ditawarin,
0: iya, betul.
1: Dan
0: iya.
1: Tidak merepotkan kan, ya udah.
0: Nah, yang kayak gitu tuh.
1: Apa?
0: Ya kan, cowok-cowok yang mengusahakan, yang mengupayakan tuh yang kayak gitu, Gin. Tadi kan kamu.
1: Oh, malah ternyata jatuhnya ke kan orang yang iya. Salah ya.
0: Tadi kan nanya ya kan,
1: yeah.
0: Ada nggak yang memperjuangkan, mengupayakan apa yang kayak gitu tuh? Ya, maksudnya kalau yang kayak gitu tuh ya ada gitu. Mm-hmm. Cuman kalau yang ampe, wah. Diusahain yang kayak begini kan kita gak tahu mereka lagi ada schedule apa gitu.
1: Iya. Kamu gak pernah minta tolong. Aku mah kalau bisa sendiri kan sendiri.
0: Iya betul. Nah terus biasanya kalau sama yang kayak gitu tuh kok bisa?
1: Enggak. Ya. Apalagi yang malam itu yang kamu.
0: Iya bisa-bisa ya kayak gitu. Wey.
1: Nurunin jendela tapi. Parah bisa banget gitu. Enggak, itu temen sahabat suara. Itulah cara set boundaries biar tidak mengulangi hal yang sama untuk yang kedua kali.
0: Semuanya teman.
1: That's it.
0: Mantap.
1: Ya kan kamu sendiri yang bilang. Kau jangan aku. Loh kamu bilang gini ke aku. Gini. Jadi orang tuh jangan terlalu gampang untuk percaya bahwa iya, you are the only one. Kamu pernah bilang kayak gitu loh ke aku.
0: Masa?
1: Pernah.
0: Iya. Mungkin aku lupa.
1: Enggak semua orang tuh bisa kayak gitu, Gin. Enggak, dan yang aku ingat ini dari dua orang yang berbeda, sahabat suara bilangnya tuh hal yang sama, kamu sama Mas Wisnu. Enggak semua orang yang deketin kamu itu dengan niat yang baik, Gin.
0: Itu aku dapat dari Wisnu juga tuh.
1: Ternyata saling forward. Aneh banget.

0: dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
2: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic baby.

0: Suara-suara warga Indonesia. Apalagi ya bercandanya. Aduh ya Allah, capek banget bercanda terus.
1: Baca-baca komen aja nih.
0: Baca-baca komen.
2: Baca-baca komen.
1: Mana ya?
0: Udah pada males banget. Ada yang ngomong nih, Diko. Dari Suara
1: Surabaya.
0: Ebit, kalau solo Ebit GAD, kalau bertiga apa?
1: Ebit GAC. Ya, betul.
0: Jujur sih Mas Diko, aku gak siap.
1: Tapi
0: itu jokes penyiar banget sih itu.
1: Iya, celetukannya dia tuh selalu fresh. Fresh graduate, cari lowongan kerja tuh.
0: Itulah kenapa. Iya, kenapa dia jadi penyiar.
1: Betul. Itulah kenapa dia nge-handle Mendoan Podcast. Itulah kenapa.
0: Apa?
1: Dia nge-handle Mendoan Podcast.
0: Mendoan, oh ada Mendoan Podcast, aku gak tahu malah.
1: Mendoan Podcast si ini, siapa? Yang dulu sih ada Firza Falaza ya, satunya lagi. Si apa kita bisa nih coba?
0: Ya, gak tahu.
1: Aku lupa namanya. Mendoan Podcast. Ya, ini ada si Dono Pradana sama Agustian Pratama.
0: Oh iya Dono. Oh iya.
1: Ya Dono.
0: Oh.
1: Ya. Dono sama
0: itu yang megang
1: Tian.
0: Diko.
1: Iya, Mas Diko itu yang pegang.
0: Mantep lah.
1: Itu yang selalu menemani makanku. Gak usah dilihat mereka, didengerin aja.
0: Iya. Yang kayak gitu.
1: Yang kayak gitu-gitu.
0: Banyak bercanda. Kita kan kemarin podcast kita sebenarnya udah ada juga.
1: Iya. Podcastmu kenapa?
0: Icat itu dia males.
1: Males apa? Males kan kalian tinggal yapping.
0: Katanya Icat dia dia tidak mendapatkan apa yang dia mau di sini. Terus aku tanya, "Lah emang kamu mau apa, Cat?" "Aku tuh mau dapat ini, Mas. Mau dapat fans yang banyak gitu." "Sabar, Cat. Kita maksudnya kan
1: oh dia tuh kayak kebelet terkenal.
0: Iya.
1: Oh,
0: ya, maksudnya kan ya. Ada prosesnya dulu ya.
1: Bener. Ya, mie aja kan harus direbus ya, nggak bisa langsung jadi mie kan.
0: Diremet juga bisa loh, mie langsung diremet. Udah pernah belum?
1: Nggak usah
0: direbus, nggak usah dia apa langsung diremet aja masukin.
1: Nggak sehat.
0: Aku kan cuma bilang enak atau
1: enggak. Oh iya.
0: Enak nggak?
1: Enak.
0: Ayo.
1: Betul.
0: Si, selesai pernah masalahnya, apalagi iya, yang kita
1: iya,
0: cari.
1: Iya, makanya itu.
0: Nih kayak gitu. Nah,
1: aku tuh pendengar setia Boys Time.
0: Aku juga kali.
1: Jadi
0: itu setiap minggu itu kayak iya. Kalau misalnya nge-review. Oh, pendengar kita sih berapa orang yang dengerin kayak sebulan sekali gitu.
1: Eval.
0: Iya, evaluasi lah kita coba lihat. Terus kayak yang dengerin cuma 7, cuma 8. Nah, itu tuh salah satunya tuh aku.
1: Oh iya.
0: Iya, dan aku ngedengerinnya berulang-ulang. Jadi sambil ngejemur terus aku mikir kayak edan, aku lucu banget.
1: Terlalu berlebihan. Jujur sahabat suara, inilah kenapa followersnya dia sekarang 10,300 orang.
0: Kalau pas dari chat, "Ay, chat ki kurang deh. Ay, Wisnu kurang."
1: Apa sih?
0: Aku tok sing ngangkat nih.
1: Yang tulang punggung komedi gimana sih? Gimana sih rasanya sahabat suara jadi tulang punggung komedi? Ya sorry deh, aku enggak tahu. Tanya ke bapak yang satu ini. Oh, benar. Benar banget.
0: Kayak itu ya. Sebenarnya seru sih itu, cuman gak tau Icat lagi sibuk. Karena kan memang kita di suara ini kan kemarin
1: lagi
0: itu
1: sibuk-sibuknya banget.
0: Iya, ya udah.
1: Kita lagi banyak event banget ya.
0: Ya udah, mau gimana lagi gitu.
1: Ya, pernah gak sih kepikiran buat ya udah deh kita berdua jenuh gitu. Kita berdua jenuh, udah.
0: Jujur ya, aku siaran ketemu dia, bikin podcast sama dia, aku bosan.
1: Tapi kenapa kalian tuh gak kepikiran gini guys? Misal sama Icat gak bisa.
0: Iya.
1: Ya udah berdua, ambil deh salah satu. Siapa kenalan kamu deh, apa kenalan Mas Wisnu deh gitu. Istilahnya gestar.
0: Enggak, kita gak mau.
1: Oh, gak mau.
0: Kita cuma mau Icat.
1: Geli banget demi Allah. Ya Allah, kamu ngelihat kan mukanya sahabat suara nggak mau, kita nggak mau, kita cuma mau icat. Kalau nggak mau icat, yeah. Kalau nggak sama icat, kalo mendingan nggak usah.
0: Ya udah, mending nggak usah.
1: Gitu.
0: Iya. Oke. Soalnya itu ya kayak gitu. Nggak lucunya icat itu lucu.
1: Betul. Betul. Bingungnya dia itu lucu.
0: Iya.
1: Betul.
0: Makanya pacarnya lucu kan gara-gara
1: iya,
0: itu.
1: Iya, dia bisa menggait.
0: Itu kalau dia pintar enggak dapet ya sekarang.
1: Astagfirullahalazim. Tapi hati-hati loh. Hati-hati loh.
0: Kenapa?
1: Dengan kamu berdua udah tergantung sama icat, itulah marketingnya dia.
0: Sumpah.
1: Itu triknya dia.
0: Iya, iya, iya. Itu kenapa kita ngerasa kayak gue pikir aku ra iso progres ya.
1: Yes.
0: Berburu ra ono gue.
1: Es. Es. Siap deh. Takut. Udah kayak gini.
0: Udah jam 10.
1: Udah kayak gini.
0: Sudah jam 10. Sudah waktunya kita pamit sahabat suara semuanya. Terima kasih udah dengerin.
1: Thank you. Yes.
0: Terima kasih Gina udah nemenin hari
1: sama-sama,
0: ini pagi ini.
1: Terima kasih Pario.
0: Semoga besok Senin lagi ya.
1: Kok begitu?
0: Harusnya kan besok iya. Senin udah balik sama Wisnu lagi.
1: Kenapa begitu? Memang lah aku nih ngangenin.
0: Bukan itu, jujur bosan.
1: Aduh, thank you ya sahabat suara udah dengerin siaran kita tadi.
0: Betul, selamat yes. Berakhir pekan juga semuanya yep. Selamat berlibur
1: yeah, yeah.
0: Selamat menikmati hari libur semuanya yes. Insya Allah kita ketemu lagi besok Senin.
1: Oke, okay, bye
0: Ginata.
1: Gina Joyo.
0: Bye-bye.
1: Bye, love you.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
7: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
6: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
7: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
6: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
7: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
6: Betul sekali.
7: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
8: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka ciptaan Husein Mutahar.
9: Suara warga Indonesia.

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jaripop 2026 Replita Musik.
4: Jaripop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jaripop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fasttiket.com.

0: Kedaulatan Asing Merdeka.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

2 siang nanti sahabat suara, Misteri Ilahi dari Ari Lasso menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini ya. Lagu yang gak mungkin lah kamu gak joget kalau dengerin lagu ini, ya gak sih sahabat suara? Tapi tenang aja, karena abis ini kita masih akan nyanyi bareng-bareng, karena akan ada lagu dari

langsung pensi sekolah waktu lagi SMA gitu, karena The Changcuters tuh menjadi salah satu line up yang ditunggu-tunggu anak SMA karena pasti crowd-nya seru banget, sahabat suara. Setuju gak? But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis lagu yang

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Susan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Screen kamu lagu dari Raisa dengan Melangkah. Ini buat kamu ya, yang lagi galau, putus cinta gitu. Tapi kan pilihan kita apa lagi selain bangkit, ya enggak sih sahabat suara? Apalagi cinta ini kayak ini ya.

0: Rin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara memainkan musik pilihan.
3: Suara
1: Warga Indonesia.

0: request lagu itu. Ini sambil cerita-cerita juga boleh banget ya sahabat suara, berhubung hari Senin nih kan 17 Agustus ya, kita semua tuh merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia nih. Dan kalau aku otw pulang, di mana-mana itu udah rame banget sama yang namanya dekorasi buat 17-an nanti. Kamu udah nyiapin apa aja nih sahabat suara? Kan pasti di lingkungan rumah, kantor, atau bahkan banyak sekarang keluarga yang di rumahnya tuh ngadain lomba buat keluarga inti, atau bahkan jadi-jadiin acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu ya, karena itu tanggal merah. Boleh dong ceritain, langsung aja ya WhatsApp ke 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau teh jus? Mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Mumpung masih muda,

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara. Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
4: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Colabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Colabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @colabox.

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafe.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara Warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Nih, coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Iya. Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin Tuhan. Kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo
2: enggak,
1: lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Lu jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di

Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi tadi aku bertanya kepada sanak sahabat suara soal persiapan apa sih yang udah kamu lakuin soal 17-an nanti. Ini ada Rani di Jakarta yang WhatsApp aku. Dia bilang gini nih, sahabat suara, halo kak, Aku dari kemarin udah sibuk bantuin Pak RT nyiapin lomba-lomba buat anak-anak komplek. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Ini pokoknya seru banget kak, soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya kak, kata Rani. Rani, seru banget, seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, itu tuh loh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat? Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan, masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta di Surabaya nih, sahabat suara. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu, Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM. Mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu, kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 08 16114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan itu juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
4: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
5: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
6: Iya.
7: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
8: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
9: Ma, tengokin ibu lah, nak.
8: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
7: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
2: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi, sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,

0: 104 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Ini buat kamu yang lagi sambil nonton live TikTok gitu ya. Kamu pasti melihat kalau Cia Friska dinongkrong bareng satu jam terakhir ini enggak sendirian, tapi sudah ditemani ini sama senior aku ternyata, sahabat suara ya. Ada Kak Martin Wiguna. Halo.
1: Halo. Gue Martin.
0: Gimana Kak? Balik ke sini suasananya masih jadi flashback enggak?
1: Banget, kangen gue.
0: Karena ternyata Kak Martin tuh pernah bareng-bareng di E-Radio dulu ya. Kak Martin, sekarang kita sudah berganti menjadi I-Suara. Tapi kalau misalkan, ini Kak Martin baru saja mengeluarkan single terbarunya Gila Karena Cinta. Karena perjalanan karir Kak Martin ini udah lama banget, boleh kali diceritain sedikit, mulainya tuh dari kapan sih Kak?
1: Kalau musik tuh gue dari band-bandan ya, dari SMP, SMA. Terus waktu di E-Radio itu gue sempat ngeluarin album di bawah label.
0: Okay.
1: Sempat ngeluarin album terus 2008 sempat ngeluarin album. Mm-hmm. Dan bandnya udah nggak lagi di 2010. Terus sempat solo pas di 2020 lama ya. Gue sempat ke TV tuh, sempat kantor, sampai sekarang masih kantor. Dan sempat ngeluarin album solo, single pertama di 2022.
0: Oke, jadi berarti lumayan lama juga tuh ya gap dari album jadi solois. Tapi di tengah-tengah gap itu Kak Martin ngapain selain ngantor gitu ya?
1: Ngantornya juga masih musik. Jadi gue tuh music director di salah satu grup TV di Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gue bikin di belakang layar lah ya, ilustrasi musik buat konten-konten di TV.
0: Okay.
1: Iklan dan lain-lain gitu.
0: Tapi sambil nulis lagu, nge-banking lagu buat produksi sendiri gitu sih Kak?
1: Tetep, tadinya udah mau di belakang layar aja, cuman dorongan teman-teman kan karena dengar lagu, ada event waktu itu kita main gitu ya. Mm-hmm. Main, akhirnya banyak yang dorong bilang, udah lu solo lah coba gitu.
0: Mm.
1: Nah akhirnya gue coba kan waktu 2022 kita keluarin solo. Terus terakhir kemarin 2025 sempat, terus hasilnya alhamdulillah gitu ya.
0: Uh-uh.
1: Lagu Bertahan Demi Dia waktu itu singlenya judulnya.
0: Okay.
1: Nah akhirnya sekarang yang terakhir Gila Karena Cinta, gue terusin lagi.
0: Udah nyebur lagi. Itu GP terasa tuh, dari yang GP lama banget gak ngeluarin apa-apa, 2022, 2025 sampai tahun ini juga Gila Karena Cinta. Dan beda gak sih Kak, biasanya kan Kak Martin tuh jadi songwriter, producer, music director juga. Nah pas bikin karya sendiri itu tuh lebih apa ya, lebih detail gak ngerjain buat karya sendiri?
1: Iya, jadi kadang kalau kita ngerjain buat sendiri dibanding buat orang atau kantor ya, lebih nggak pernah ngerasa puas, ya kan? Itu nggak selesai-selesai jadinya kayak gitu. Gitu, makanya akhirnya mesti tetap minta bantuan teman-teman buat nengahin.
0: Okay.
1: Ya kan? Karena kan biar teman-teman yang menilai gitu kan, kayak gimana nih, kita cek pasar juga kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Berarti proses produksinya itu berapa lama biasanya Kak, kalau misalkan buat single deh?
1: Kalau buat lagu kan, kalau lagu mentah ya, tergantung, bisa cepet banget, bisa kadang-kadang kan kita nyiptain nih, dapat verse-nya atau ref-nya, record aja dulu, kalau sekarang kan canggih ya, pakai handphone udah gitu, liriknya tulis tapi belum selesai, bisa jadi nanti malamnya atau besoknya atau bulan depannya bisa.
0: Okay.
1: Tapi kalau recording sih biasanya prosesnya, kalau recording kita seminggu sih. Gitu.
0: Mixing segala macam itu berapa lama tuh Kak?
1: Kalau mixing kan tetap bukan di aku ya, karena walaupun bisa mixing mastering tapi tetap kita lempar ke teman-teman yang profesional gitu. Itu biasanya tergantung antrian. Nih kalau yang ini di yang mixing mastering itu Dimas Pradipta.
0: Okay.
1: Yang sekarang yang Gila Karena Cinta. Jadi tergantung antriannya Om Dimas nih.
0: Tapi dari yang Kak Martin tuh biasanya lirik lagu, lirik dulu baru musik atau musik dulu baru akhirnya kayak lirik, nulis lirik?
1: Lebih sering berbarengan. Jadi gue biasanya nyiptain lagu tuh pakai gitar atau piano ya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya gue gak senandung tapi selalu megang alat.
0: Mm.
1: Megang alat musik, gue dapetin nadanya, dapetin nada entah itu verse atau chorusnya, nanti baru gue tulis liriknya gitu.
0: Oh.
1: Tapi berbarengan saat itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Kurang lebih gitu. Atau ada beberapa yang dapat inspirasi dari, kebetulan istriku tuh penulis gitu.
0: Ih, seru banget.
1: Jadi dia suka nulis quotes-quotes gitu, banyak lah ya, yang apa namanya, kata-kata yang witty gitu. Nah jadi kalau misalnya gue buntu, gitu, bisa gue intip-intip di
0: IG-nya. Oh gitu, copyright-nya nggak berlaku ya kalau dari istrinya Kak Martin ya. Tapi kalau Kak Martin nulis lagu tuh inspirasi datang dari mana sih Kak?
1: Macam-macam, ada dari diri sendiri ya pasti ada. Terus dari kejadian yang gue lihat, gue dengar gitu kan, gue rasa pastinya sehari-hari atau curhatan teman juga banyak, cerita sekitar atau nonton. Dari film gue bisa juga.
0: Oh iya. Nah,
1: dari film kan kita kadang, apalagi kalau filmnya cocok ya, oke gitu ya, terbawa suasana gitu kan, bisa.
0: Tapi kalau Gila Karena Cinta ini sendiri, inspirasinya datang dari mana?
1: Nah ini pure dari teman gue dan orang yang masih ada, beneran. Jadi Gila Karena Cinta tuh friendzone.
0: Iya, iya kan, tetap
1: jadi,
0: friendzone.
1: Jadi teman gue itu, kalau gue boleh cerita sedikit, jadi teman gue tuh cowok ya, itu suka sama sahabatnya. Dia udah lama sahabatan, sukanya bukan baru-baru gitu, tapi udah lama awal sahabatan dia udah suka. Tapi dia gak pernah berani ngungkapin ke cewek itu. Sampai akhirnya si cewek itu dapat beasiswa pas dia lulus SMA nih ya, ke luar, kuliah di luar. Nah dia mau ngomong enggak tuh, gak bisa. Mau ngomong jangan, mau nahan, mau nembak, gak bisa juga. Akhirnya tuh cewek keluar, kuliahnya selesai, baliklah tuh cewek. Dia tetap kontekan sebagai sahabat. Baliklah tuh cewek, nih cowok juga masih jomblo. Tuh cewek balik, baru dia berani ngomong dengan dorongan kita-kita.
0: Emang dorongan temen tuh penting, sahabat.
1: Tapi yang menyedihkannya sampai sekarang tuh dia masih single. Yang menyedihkannya adalah ketika dia ngomong, itu ada di video klip gue, itu kejadiannya beneran. Dan pas dia ngomong ke tuh cewek nunjukin cincinnya. Dia tuh udah tunangan. Dan tuh cewek bilangnya yang lebih nyesek lagi, gue juga nunggu lu udah lama dari dulu.
0: Serius gak sih Kak?
1: Serius, dan itu gue bikinin lagu. Gue dapat banget feelnya di lagu itu, maksudnya karena cerita itu. Dan gue izin sama teman gue kan, dan teman gue ngijinin. Dan dia denger lagu itu, ya cowok juga ada melonya ya.
0: Sedih banget.
1: Kayak gitu, kurang lebih itu brand serius. Kayak gitu, dan dia nyesalnya. Makanya buat teman-teman, ini manggilnya listener apa? Apa?
0: Sahabat Suara.
1: Oh Sahabat Suara. Sahabat jadul gue. Sahabat Suara. Jadi kalau kalian di posisi friendzone, saran gue nih, kalau nyesel kan kita gak punya mesin waktu kayak Doraemon.
0: Betul.
1: Ya, buat balik lagi. Jadi lo ungkapin aja, lo jujur. Karena gini, belum tentu kita kehilangan sahabat kok kalau kita ngomong. Yang penting dia udah tahu kalau lo suka.
0: Gila, gue sakit hati banget dengernya. Ah, ini emang harus banget dijadiin lagu ya. Ini buat sutradara film, series, ini juga bisa lo dijadiin lo soundback, apa soundtracknya tuh pakai lagu Kak Martin ya. Ah, Kak Martin. Tapi menurut Kak Martin ya, dengan cerita itu, setuju gak kalau cewek sama cowok tuh sahabat, pure sahabatan?
1: Enggak juga ya, perasaan tuh kita harus jujur, enggak bisa dibohongin. Karena gini, ketika lo sahabat ya, lo punya sahabat, tiba-tiba di tengah jalan lo suka, lo mau tahan gitu rasa suka lo, at least lo udah ngomong. Mau cewek mau cowok, lo ngomong duluan enggak masalah. Tapi dia udah tahu, walaupun dia belum tentu nerima lo ya, suatu saat kalau memang itu jodoh lo, lo ada kesempatan karena lo udah ngomong.
0: Tapi kan dilema orang-orang,
1: takut hilang ya, kan
0: iya,
1: yang sahabat. Sebenarnya sih enggak ya. Enggak sih, justru kayak gini, menyesalnya belakang, justru dia akhirnya gak bersahabat.
0: Oh udah gak sahabatan kan?
1: Iya maksudnya gak bisa dong, karena kan dia udah tunangan. Kalau dia makin hari, cara move on kan, cego jadi ngomongin, cara move on kan kita harus tutup semua tentang dia kan? Gak boleh dengar kabar dia kan?
0: Iya sih, aduh sahabat suara nih, ini cerita yang aku yakin banget lagi dialamin sama banyak orang ya Kak. Karena Gen Z tuh pertimbangannya banyak banget sekarang. Ada yang, duh gue suka tapi liatin sosmednya aja deh, sekarang tuh sesimpel gitu juga banyak. Jadi buat sahabat Sarah semua, buat yang mau ikutan chit-chat, buat yang mau curhat juga, siapa tahu curhat kalian dijadiin lagu juga sama Kak Martin, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Kak Martin di Nongkrong Bareng. Hello. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung juga cerita di balik lagu Gila Karena Cinta ya sahabat suara. Ini bisa dibilang friendzone sih juga, belum tentu bisa dibilang friendzone gak sih Kak? Sebenarnya
1: iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja gak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih Kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa Kak?
1: Gua bermusik kan berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000-an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000-an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solois-solois keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin aja collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih
0: okay.
1: Suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solois sekarang Kak Martin?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung, tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Gak minus one. Ini kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih kebawa, belum bisa lepas dari aura.
0: Emang
1: band-nya.
0: Suka format bandnya atau kayak lebih nyaman gak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, kayak seru gitu, dapet feelnya, dapet nyawanya gitu. Gak dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta sendiri ini udah ada music videonya kan Kak? Kak Martin terlibat sejauh mana di pembuatan music videonya?
1: Cerita awal, alur lagunya dan cerita inti lagunya. Terus si direkturnya itu dia menerjemahkan kira-kira begini dan gue kasih ide-ide sih, jadi ada brainstorming itu, tapi memang ide awalnya dari gue sendiri.
0: Dan
1: gue sendiri nggak ide lagunya itu, cuman kalau menuangkan ke visualnya si direkturnya.
0: Tapi Kak Martin kasih notes dong pasti, ada satu adegan yang exact yang harus ada di music video ini, yang ceweknya langsung ngasih cincin.
1: Iya, itu.
0: Itu harus
1: wajib,
0: ada ya?
1: Wajib, karena itu poinnya sih, pas dia bilang suka, terus ceweknya ngasih juga cincin, dan di situ kalau kejadian realnya ya, nggak di video klipnya itu, si ceweknya kan bilang juga di situ bilang deh kalau nggak salah, kenapa kamu baru bilang gitu, padahal dia juga suka gitu, nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan, cewek bingung, cowok bingung.
0: Ini dua-duanya bingung ya. Sampai akhirnya telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang terlambat loh. Dan music video ini berarti tayangnya dari kapan tuh Kak?
1: Dari 7 Juli ya, pas rilis awal 7 Juli.
0: Oh oke, okay. Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu. Sudah lebih dari 200 ribu views.
1: 200, tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
0: Oke, okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
1: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya tuh lucu-lucu. Banyak kan pada kejebak. Ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya, karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia gak separah itu telatnya. Karena kita kan gak enak ya, kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain, antar dia.
0: Iya itu bahan pertimbangan antar orang-orang
1: dia, iya
0: Kak.
1: Bahan pertimbangan. Sebenarnya iya. Kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
0: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case, Kak.
1: Betul.
0: Iya kan? Menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Ke friendzone gini ya?
1: Penting. Jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan, sorry. Kalau perasaan, sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh enggak bisa kita manipulate. Gak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
0: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
1: Kalau di zaman gue SMA pernah. Pernah.
0: Okay.
1: Tapi gue berani, gue ngomong.
0: Oh, akhirnya ngomong.
1: Gue ngomong. Dan ini poinnya juga nih. Gue ditolak awalnya karena
0: ini sahabat tuh kan?
1: Sahabat.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Mm-hmm. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja. Kalau nanti putus malah enggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
0: Oh gitu.
1: Kurang lebih gitu.
0: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
1: Temenan.
0: Oh.
1: Masih fine-fine aja.
0: Oke, okay, Gen Z
1: karena
0: semua.
1: Baik-baik.
0: Oh, putusnya baik-baik.
1: Putus baik-baik.
0: Emang ada kak putus baik-baik?
1: Oh, putus baik-baik banyak lah.
0: Ih, kalau baik-baik gak putus kak?
1: Prinsip beda. Yes. Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyak kan pasti gak baik-baik.
0: Yeah.
1: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok. Gitu. Menurut gue ya.
0: Hmm.
1: Gitu.
0: Oke deh. Tapi oke deh, kita kalah deh. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Eh, sahabat Suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh, ada yang komen kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi. Bener ya. Oke, dan Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
1: Cinta.
0: Ih, deep.
1: Cinta. Beneran, gue gak gombal, tapi gini. Gue punya, boleh gak gue spill sini?
0: Boleh.
1: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
0: Simpatik, suka.
1: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
0: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta kan?
1: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
0: Tapi Kak Martin setuju gak, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia siap juga, harus siap juga buat dikecewain?
1: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai karena pasti nyaman.
0: Betul.
1: Iya. Tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.
0: Ah.
1: Makanya istri gue, nah bagus lagi, saling mencinta.
0: Betul.
1: Sama-sama mencintai, nah itu luar biasa. Nah, yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
0: Orang kalau udah cinta itu gimana sih kak? Sekarang tuh banyak loh.
1: Iya, rela. Makanya orang kan banyak kan, gue cinta sama lo. Ya bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap, prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
0: Kakak kan ini pencipta lagu nih kak. Abis ini karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya sahabat Suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh kak.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Abis yang ini sahabat Suara, kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
2: Suara warga Indonesia.

0: kekuasaan asing. Merdeka!
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

FA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
5: ride. Hai guys, gua Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
3: Dengarkan suara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia. Suara.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindri and Market dari Colabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Colabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @colabox.id.

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautafest.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan-pilihanmu.
3: Suara.
4: Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tepatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mumpung masih muda.

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

gitu. Apa gara-gara kena nasi ya nih ya? Ada gak sih yang makan siangnya tuh nasinya tuh porsinya mungkin lebih daripada hari-hari biasa? Terus sekarang tuh kamu lagi ngerasain efeknya banget gitu. Dimana mungkin hari-hari yang lalu tuh kayak agak jarang ya kena nasi gitu, atau porsinya gak terlalu gede, dan fine-fine aja. Tapi setelah kena nasi yang agak lumayan banyak tuh jadi

Dan yang dijadiin alasan biasanya adalah karena udah Jumat sih, wajar gak kalau misalnya aku agak-agak delay gitu hari ini. Secara kan udah dipakai ya semua energinya dari Senin sampai dengan Jumat. Iya deh.

kamu, aku yang bakal kasih semangat ke kamu. Jadi kalau misalnya ada waktu buat nyantai, kenapa enggak nyantai dulu aja? Seperti sore ini yang bakal santai banget sih kalau misalnya kamu dengerin lagu-lagu yang bakal aku puterin. Pastinya cuma di Suara Santai barengan sama aku, Lilian Angie.

102 FM, suara-suara warga Indonesia. Yes, kita sekarang udah masuk ke gosip atau fakta. Gosip dong. Atau mau fakta dong, terserah kamu aja sih ya. Karena bebas kok kamu mau pilih yang mana, tapi yang penting ikutan pollingnya setelah aku nanti bakal nge-share ya tentang pernyataan buat gosip atau fakta sore ini. Jadi nih ada satu, kita lagi bakal ngebahas, aduh gimana sih, kita tuh nanti bakal ngebahas tentang yang namanya konsep bahagia gitu ya.

bilang begini. Seseorang yang secara konsisten mengejar kebahagiaan akan membuatnya bahagia secara maksimal. Seseorang yang secara konsisten mengejar kebahagiaan akan merasa bahagia secara maksimal. Menurut kamu nih, pernyataan ini gosip atau fakta? Kamu setuju nggak? Kalau kamu nggak setuju, pilihnya gosip. Kalau kamu setuju, pilihnya fakta. Gampang kan? Cuman ada satu di antara dua pilihan itu aja yang paling pas nanti ya. Sambil kita nanti bakal lihat fakta-fakta tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Ini agak susah nih. Kalau misalnya kita ngomongin soal, lo tuh belum tahu gimana bahagianya megang duit gitu ya. Kalau belum pernah ngalamin yang namanya masalah keuangan. Ya soalnya emang gak tahu ya kan. Dan lain sebagainya. Nanti kita bakal bahas. Mendingan kamu ikutan polling dulu aja di @isuara.smg. Bisa kamu cek langsung ke Instagram story.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau teh jus?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

Suara-suara warga Indonesia. Ini buat kamu ya yang udah mulai rajin lagi kuliah. Ada yang udah masuk kuliahnya? Mungkin lagi sibuk jadi panitia kali ya. Karena ada tingkat nih ya kan, maba-maba gitu. Udah mulai aktivitasnya dari Senin kemarin. Nah, yang pada kerja juga ya, tetap aja semangat kerja. Kerja terus dong. Kalau kerjanya cuma pas lagi pengen doang, wah, dapurnya ntar ngebulnya tuh ya Senin Kemis kalau kayak gitu. Tapi mungkin ada momen di mana kamu bisa punya pilihan untuk sesekali rekreasi. Bisa jadi, ya kan? Nah, buat kamu nih yang mungkin udah kerja atau mungkin dari kemarin tuh kayaknya kok aku fokus banget ya sama perkuliahan, cie. Pengen nih sesekali ya rekreasi, bisa banget. Ikutan aja kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara kita. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026. Tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Terus juga ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know? NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Skip, dan Malik The Essentials juga ada. Juicy Lucy, apalagi Sal Priadi, The Adams. Wah, dibilangin banyak, banyak lagi yang lainnya ya. Dan selain itu ada juga nih banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner. Ada juga signing session, live screen printing, sampai art exhibition ya. Jadi buruan aja kamu amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, langsung aja kamu follow dan ikutin ya update-nya di @

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Gimana udah jam hampir jam 5 ya? Udah keluar dari kantor belum? Udah di jalan belum? Atau dari tadi di jalan ini belum nyampe mana-mana? Ada yang sudah berjalan sesuai dengan rencanakah minggu kamu ini, sahabat suara? Atau malah justru lost semua? Terus juga banyak yang gak bisa keprediksi di minggu-minggu ini mungkin gitu ya. Kerasa sibuk banget karena ini adalah bulan-bulan dimana banyak orang yang tiba-tiba menjadi panitia ya kan. Ditunjuk, dia lagi sering di rumah nih gitu, gak keluar kota. Pokoknya ya standarnya gak keluar kota aja udah. Pasti disuruh jadi panitia. Panitia 17-an ya kan. Besok minggu udah malam tirakatan kita. Wah, apakah mendapatkan undangan malam tirakatan ya, yang biasanya tuh ada makan-makannya tuh, itu juga membuat kamu merasa bahagia gitu, asik gitu. Karena kalau kita ngomongin soal fakta bahagia tuh banyak banget sih ya yang menarik, dimana ternyata mengingat pengalaman bahagia itu juga bisa membuat kita jadi bahagia lagi loh, beneran. Jadi gini, kalau misalnya ya, ini kita ambil contohnya begini. Kamu tuh lagi sibuk banget atau tidak punya waktu lebih untuk menyenangkan dirimu sendiri, untuk yang namanya seneng-seneng, treatment gitu ya, atau melakukan hobi kamu, karena emang lagi gak bisa gitu, tidak memungkinkan keadaannya. Setiap orang pasti beda-beda ya, keadaan yang tidak memungkinkan itu berbeda-beda. Nah, terus udah mulai ada, udah mulai ada agak pahit-pahitnya nih ya perasaan ya gitu. Caranya gimana sih supaya kita bisa ngerasa bahagia lagi? Gini, otak itu kan gak cuman bereaksi sama kejadian yang lagi berlangsung aja. Bahkan ada kecenderungan nih ya, sahabat suara, kamu tau gak sih? Ada kecenderungan otak kita itu baru bisa memproses bahwa, oh ternyata waktu itu kita bahagia loh gitu. Ternyata waktu itu aku tuh lagi happy banget loh. Itu after occasionnya, setelah momennya itu selesai atau lewat gitu. Jadi seringkali orang malah mungkin tidak terlalu hadir atau merasa bahagia pada saat yang sama, di mana dia tuh seharusnya dia baru nyadarnya tuh mungkin setelah beberapa lama bahwa oh kemarin tuh ternyata gue happy banget ya gitu. Nah itulah yang bisa kamu pakai ketika kamu mengingat lagi pengalaman positif ya yang kamu alami, yang kamu rasakan.

yang namanya bahagia itu juga bisa nular. Emosi itu bisa sangat menyebar dengan mudah lewat interaksi sosial. Dan kita juga bahkan bisa ikut ngerasa lebih positif setelah menghabiskan waktu dengan orang yang lagi berada dalam suasana hati yang baik. Makanya ini ya, ini adalah peringatan serius terutama buat kita-kita yang hari demi hari itu selalu atau sering banget terpapar dengan berita-berita yang negatif ya. Lihat affair orang lain gitu kan. Lihat berita yang gak enak, terus dengar kabar tentang hal yang aduh bikin malu. Nonton lagi video, aduh kok kayak begini gitu. Pantesan aja mood kita tuh gak bagus-bagus ya sahabat suara. Karena apa? Kita tidak dikelilingi dengan vibes yang positif. Jadi mulai sekarang coba deh. Sebenarnya berita positif tuh banyak, cuman emang gak dinaikin aja. Begitu. Nah ya, kalau misalnya yang namanya bahagia ini bisa menular, gimana caranya menularkan ke diri kita nih? Kalau emang kita gak lagi deket sama orang-orang yang mungkin punya vibes kebahagiaan itu, cari berita-berita yang positif, berita-berita yang menyenangkan, kabar-kabar yang membuat kamu bukan merasa senang, tapi kabar-kabar positif gitu ya. Hal-hal yang sepertinya menarik secara positif. Misalnya ada penemuan apa, atau ada tempat wisata yang baru dibuka gitu, lagi promo dan lain sebagainya. Wah ini berita-berita positif seperti ini nih gitu. Terus menjelang tanggal 17 Agustus lagi banyak promo, nanti bakal ada gitu ya, buy one get 17 free misalnya gitu. Banyak banget yang 17 Agustus. Coba kamu kejar kabar-kabar atau berita-berita update yang seperti itu, yang positif vibes. Pasti deh kamu bakal ketularan bahagianya. Jangan lupa ikutan dulu pollingnya di @iswara.smg di Instagram story.

0: 107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ih, cepat banget, tau-tau udah jam 5 sore aja nih. Coba aku mau lihat dulu ya, yang udah pada ikutan polling. Mana nih bunda-bundi, kakak ade, om tante, dan keponakan. Oke, okay, terima kasih buat yang udah ikutan ya. Wah, ini selalu aja deh. Heran deh. Sahabat suara tuh emang selalu secanggih-canggih dan sepinter-pinter ini ya. Kayaknya iya sih. Emang orang Indonesia tuh pada pinter-pinter. Kadang kita aja yang kadang kita aja yang di underestimatein ya. Rakyat Indonesia tuh pinter-pinter, kadang kitanya aja yang suka di underestimatein gitu. Makanya kalau misalnya jawab gosip pilih polling di gosip atau fakta tuh pasti selalu benar jawabannya. Karena kan sore ini ada pernyataan tadi yang bilang kurang lebihnya begini, tentang orang yang secara konsisten mengejar kebahagiaan itu bakal merasakan bahagia secara maksimal gitu, ya kan? Jadi dikonsistenin terus. Kalau emang kamu ingin merasakan bahagia secara maksimal, ya emang harus diniatin untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Bener gak menurut kamu? Bener gak yang kayak begitu? Tapi jangan salah ya, ada loh fenomena yang disebut sebagai paradox of happiness. Nah, jadi ini adalah satu kondisi di mana ketika seseorang itu terlalu fokus gitu pada satu momen atau satu konsep, aku harus bahagia, aku harus bahagia. Pada saat itulah dia malah lebih sering mengevaluasi, apakah setelah apa yang aku lakukan kemarin ini sampai dengan saat ini, aku sudah cukup bahagia. Evaluasi terus, sekarang aku bahagianya udah di level mana nih? Atau masih bakal bisa lebih bahagia lagi gitu ya. Nah, ketika dia menentukan level demi level, titik kebahagiaan itu sekarang dia ada di mana, momen yang sebenarnya menyenangkan itu tidak, justru akhirnya berkurang karena tidak sempat dinikmati. Tidak sempat menikmati momen yang membahagiakan atau menciptakan senyuman atau ketawa itu sendiri gitu ya. Rasa yang wah gitu. Rasa yang lega, seneng gitu. Itu gak sempat dinikmatin karena sibuk menghitung sudah sampai di level mana kebahagiaannya. Nah, itu dia ternyata. Jadi paradoks kebahagiaan itu adalah kalau kita terus-menerus menilai diri sendiri, apakah kita sudah mencapai standar yang kita inginkan ya. Dan ini bisa banget menciptakan tekanan mental ya. Ketika misalnya kita merasa bahwa kayaknya gue udah berusaha banget deh, tapi kok baru sampai di sini ya. Aduh, apa gue mungkin bikin standarnya kurang realistis ya? Coba deh, apa gue harus turunin ya? Jadi terlalu sibuk menyiapkan ini dan itunya ya, tanpa akhirnya membiarkan diri atau menyediakan waktu untuk menikmati prosesnya, momen demi momen, secara emosional apa yang dirasakan oleh diri kita gitu. Nah, alasan mengejar kebahagiaan itu terasa begitu sulit ya, seringkali karena seseorang mungkin menetapkan standar yang terlalu tinggi nih, harus selalu bahagia. Pada akhirnya mungkin akan membuat kita jadi lebih gampang atau mudah merasa gagal ya, untuk menghadapi emosi sedih atau lelah gitu. Karena benar-benar secara detail didefinisikan gitu. Terjebak dalam perbandingan, kayak misalnya kita mengukur kebahagiaan tuh dari pencapaian atau standar hidup dari orang lain yang menurut kita tuh ideal gitu. Terus juga nih ya, ada mungkin usaha keras kita untuk terus ceria yang membuat kita pada akhirnya tuh kayak ngerasa musuhin diri sendiri pada saat kita lagi jatuh gitu. Ada penolakan terhadap emosi negatif. Nah, ini dibutuhkan nih ya kemampuan kita untuk meregulasi setiap emosi yang kita rasakan dengan lebih bijaksana lagi, dengan lebih baik lagi gitu ya. Bisa dicari tahu gimana caranya ya. Fokus pada hasil juga bisa dibilang kayaknya ya itu tadi ya, akhirnya tidak fokus pada makna, tidak sempat menikmati proses gitu. Jadi banyak waktu-waktu yang kemudian terlewat begitu saja, sampai kita lupa ya maknanya apa, rasa apa sih yang tadi muncul ketika kita melakukan atau berproses dalam sebuah kegiatan, kayak misalnya lagi piknik, lagi liburan gitu, atau lagi ngelakuin satu hobi yang kamu suka gitu ya, lupa tuh, akhirnya sibuk nentuin angka demi angka level bahagianya udah di mana. Hati-hati ya, jebakan psikologis kayak begini nih bisa banget ya membuat kita nyebrang. Harusnya sih benar-benar bisa merasa bahagia, tetapi karena terlalu dihitung-hitung dan diusahakan, malah justru akhirnya capek, nguras energi, dan gak nyampe-nyampe di titik bahagia itu sendiri. Terima kasih ya buat kamu yang sudah ikutan pollingnya dan 100% menjawab gosip. Betul sekali ini jawabannya, memang ya. Kalau misalnya kita secara konsisten terus fokusnya cuma ngejar bahagia, bahagia, bahagia, malah justru sulit untuk seseorang benar-benar bisa merasa bahagia. Terima kasih buat kamu, sahabat sore yang udah ikutan di Gosip atau Fakta buat sore ini ya. Pinter-pinter banget, dan kayaknya ini semua mungkin based on pengalaman. Jadi karena udah ngerasa kapok ya, ngitungin kapan bahagianya, ya udah jalanin aja. Jangan lupa senyum ya.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
4: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
5: Saya Duta.
4: Shellon Seven.
5: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
4: What else?
6: Saya Piu, tuan.
4: Piu Padi dong pasti.
6: Piu Dipai, tuan.
4: What else?
5: YouTuber.
7: Saya Ariel, tuan.
4: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
1: Tuan muda, 2000 Music Today.

untuk juga kita bisa tertular bahagia dari pengalaman indah atau kenangan-kenangan indah yang pernah terjadi di masa lalu. Mungkin sambil dengerin lagu-lagu yang bakal aku puterin sore ini, kamu jadi keinget momen-momen itu lagi. Kenangan-kenangan yang dulu bikin kamu senyum dan kamu jadi inget, oh ternyata dulu aku pernah se-happy itu ya. Di Tuan Muda, 2000 Music Today.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tas baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Karena sekarang udah hari Jumat, berarti kayaknya udah lebih santai gitu ya. Lega, akhirnya nyampe juga di hari Jumat gitu kan. Selain jalan-jalan, weekend itu waktunya buat belanja kebutuhan rumah sih kalau aku ya, yang udah habis. Nah, ini berarti wajib nih buat diri stok lagi. Dan biar belanja kamu tuh gak boros ya, mendingan kamu tuh belanjanya di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidi. Dimana untuk weekend ini kamu bisa banget nih belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Emina Cheese Moza dengan harga Rp11.900. Piatos All Varian beli 2 gratis 1 ya. Simba Choco Chips dengan harga Rp6.900 dan Cecha Minis Hats dengan harga Rp8.500. Terus ada juga Alfamidi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Gentle Gen Deterjen 700 ml dengan harga Rp14.500. Dove Shampoo 155 ml dengan harga Rp23.900. Glad to Glow Body Serum 180 ml dengan harga Rp37.900 dan masih banyak lagi. Jadi promo JSM ini berlakunya dari tanggal 13 dari tanggal 14 14 15 16 Agustus 2026, jadi tunggu apa lagi ya, sampai dengan 17 Agustus 2026. Tunggu apa lagi, langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

0: viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

menikmati suara-suara warga Indonesia. Ini gara-gara mau ngomongin angka jadinya ikutan jadi agak mikir ya. Gara-garanya nih udah mulai terpapar promo. Promo apa? Promo 17-an dong. Sebagai pengguna kendaraan umum ya, atau transportasi umum, transportasi publik. Nih, jadi sepertinya banyak ya transportasi umum yang dalam minggu-minggu ini tuh memberikan tarif promo gitu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Kalau di Semarang sendiri, nih aku tadi udah cari tahu, jadi dalam rangka HUT ke-81 dari Indonesia ya, Trans Semarang dan Trans Jateng itu menghadirkan promo diskon tarif sebesar 81% atau tarif spesial Rp81. Nah, promo ini berlakunya tuh udah dari tanggal 11 dan cuman sampai tanggal 17 Agustus besok Senin, sahabat suara. Jadi karena angka 81 ini adalah nominal yang sulit ya kalau kita bayarkan secara cash atau tunai. Nah, untuk pembayaran tentunya ada syaratnya, yaitu adalah menggunakan Kris atau Kris Tap NFC dan mengikuti kuota harian. Jadi nih sekali lagi ya, untuk waktu periodenya itu di tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus. Karena sekarang tanggal 14 berarti ini hari pramuka ya. Hari pramuka. Jadi karena sekarang masih tanggal 14, masih bisa nih 14, 15, 16, 17, 4 hari ya. Kamu tanggal 14 sekarang udah kayaknya bentar lagi udah pada masuk kandang ya. Ininya Trans Semarang sama Trans Jateng ya, udah jam 6 ya. Oke deh. Tapi lumayan masih ada 15, 16, 17, 3 hari ke depan ya untuk kamu bisa menikmati tarif spesial Rp81 tuh. Metode bayarnya wajib non tunai via Kris atau Kris Tap NFC, dan kuota hariannya ini yang harus dipenuhi, yaitu adalah kalau untuk Trans Semarang nih melalui Kris ya. Kalau kamu membayar dengan Kris itu ada 1450 transaksi. Ini hariannya. Terus kalau kamu menggunakan Kris Tap NFC, per harinya itu ada kuota sebanyak 50 transaksi. Begitu. Jadi pastiin aja kalau kamu tuh punya ini apa namanya, aplikasi di mana kamu nanti bisa mengakses untuk melakukan pembayaran non tunai dengan scan Kris gitu. Oke. Nih ya, buat buat kamu nih mungkin udah tahu duluan Inji, soalnya kan aku biasa naik transportasi umum, terus agak kaget tapi nikmat juga sih ternyata. Biasa bayar 3.500 ya kalau Trans Semarang dengan menggunakan non tunai, biasanya kalau bayar cash itu 4.000, sekarang cuma Rp81 aja. Tapi jangan lupa ya, cuma sampai tanggal 17. Jadi ya dipuas-puasin deh jalan-jalannya keliling kota Semarang ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih? Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita sudah masuk ke olah rasa. Karena bukan hanya raga yang perlu dirawat, di maintain, tetapi rasa ini juga perlu diolah, ya kan? Perlu kita mendengarkan apa yang dikatakan sama hati kita. Tadi ada yang bilang capek banget kerja sampai badan meriang gitu ya, badannya udah sakit banget. Apalagi tadi ada juga yang bilang kayak lagi musim deh gitu. Mungkin karena di tempat kamu sekarang berada nih, sahabat suara, jadi kayak panasnya tuh kalau siang panas banget ya. Kemarin ada yang sampai minta hujan gitu, supaya mungkin agak-agak adem dikit gitu ya. Di kepala udah panas banget, ya kan? Terus juga mungkin kamu banyak kegiatan mobilitas tinggi, outdoor dan lain sebagainya, tapi tetap harus berangkat kerja gitu. Nah, ini dia nih, pastinya kamu bakal ngerasa capek, ya kan? Gak usah kena cuaca yang lagi panasnya kayak begini aja, udah capeknya tuh setengah mati gitu. Apalagi buat kamu yang udah punya kerjaan reguler, masih punya sampingan gitu ya. Misalnya mungkin kamu ada yang udah punya usaha, walaupun bekerja di satu tempat, tapi ternyata kamu mungkin seorang wira swastawan juga gitu. Jadi kayak waktu istirahatnya tuh mungkin apa ya, bener-bener harus dicari-cari. Badan udah capek banget, minta istirahat juga tetap aja ya, masih harus nyari-nyari, entar dulu deh gitu, ya kan? Jadi kita bakal bahas kali ini tentang yang namanya capek, ya. Ini dia nih, ya. Kalau kamu merasa capek, kalau kamu merasa lelah, apa respon kamu terhadap kondisi lelah dan capekmu itu? Biasanya seperti apa? Aku punya beberapa pilihan di sini yang bisa kamu pilih ya. Nanti bakal gimana ya cara share-nya ke Kabebski? Nanti aku bakal share ke Kabebski juga ya, berarti ya. Jadi ada aku bakal kasih 6 pilihan respon ya ketika kamu ngerasa capek, energimu tuh habis. Secara mental juga mungkin kamu lagi ngerasa wah, capek banget nih gitu. Yang pertama, jadi pendiam. Yang kedua, kamu itu menjadi lebih mudah tersinggung, ya. Yang ketiga, banyak bercanda. Yang keempat, menghilang atau menarik diri dari semua orang. Yang kelima, tetap beraktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Dan yang keenam, mencari seseorang untuk diajak bicara. 6. Mudah-mudahan ini bisa mewakili ya, karena kalau misalnya masing-masing orang itu kan mungkin responnya berbeda-beda. Nanti gak selesai-selesai. Dari 6 pilihan respon ini dulu aja deh, kira-kira ya, kalau misalnya kamu lagi ngerasa capek gitu, capek badan dan juga capek mental gitu ya, lelah banget, kira-kira respon apa yang akan kamu lakukan based on dirimu dan pengalaman selama ini. Nanti kita bakal lihat ya, bagaimana sih kamu itu memandang sesuatu dan meminta pertolongan ya. Coba bisa kasih tahu dulu yang ada di live TikTok ya. Buat kamu yang udah join ke live TikTok, aku di @iswara.smg, bisa banget langsung drop aja di kolom komen. Kalau kamu belum join padahal lagi pegang handphone sekarang, aduh, jangan sampai ketinggalan, ikutan buruan. Nanti tahu-tahu udah mepet-mepet, apa tadi kak? Jangan sampai ketinggalan ya, kasih tahu tuh. Ada 6 respon yang aku kasih nih, pilihan untuk kamu. Kalau kamu lagi capek, lelah ya, kira-kira respon yang kamu pilih itu apa? Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bakal aku drop juga di layar ya, di TikTok, oke? @iswara.smg buat kamu yang belum

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

107,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Kita udah balik lagi ya, masih diolah rasa nih. Ngebahas tentang bagaimana respon tiap orang tuh beda-beda ketika dia mengalami namanya rasa capek, lelah fisik maupun mental gitu. Mungkin energinya tuh bener-bener kayak udah abis banget. Capeknya tuh bukan cuma di badan ya, tapi bahkan tanpa sadar kamu tuh udah menghela nafas panjang tuh berkali-kali. Mungkin orang yang di sebelah kamu tuh sampai, lo kenapa sih dari tadi ha-ha-ha-ha aja. Kayak padahal diem doang loh, gak diajak ngobrol apa-apa, tapi yang dia kenapa sih dari tadi ha-ha-ha-ha. Aku pernah loh digituin sama temanku ya. Lo kenapa sih dari tadi ha ha ha ha aja. Ya karena emang respon orang tuh beda-beda. Ada mungkin yang susah untuk mengungkapkan pada saat ditanya, lo kenapa sih gitu. Dan kemudian memilih untuk lebih pendiam ya. Jadi lebih pendiam gitu. Capek gue, ntar aja deh gitu. Jadi lebih pendiam, kayak yang gak apa-apa. Kayak malas ditanyain, ya kan? Atau mungkin pilihannya adalah lebih jadi lebih sensitif ya, mudah tersinggung, kesenggol emosinya gitu. Yang ketiga, banyak bercanda ya. Terus mungkin responnya adalah yang keempat itu menghilang atau menarik diri dari orang-orang, dari lingkungan untuk sejenak. Yang kelima adalah aktivitas kayak biasa, seolah nggak ada apa-apa. Dan yang keenam adalah mencari seseorang untuk diajak ngobrol. Kamu yang mana nih? Yang keenam tadi udah ada yang pilih ya, cari seseorang, tapi katanya mandi air anget dulu kalau capek. Mandi air anget, terus habis itu poin keenam, mencari seseorang untuk diajak bicara atau diajak ngobrol. Kalau lagi capek, kamu justru membutuhkan seseorang ya. Kadang mencari seseorang itu, kata aku tadi ya di awal bilang, itu gak selalu untuk mencari solusi. Gak selalu untuk secara harfiah kita curhat atau menceritakan permasalahan kita. Kadang kamu cuma pengen bilang, ya Allah kesele. Ada ya, ada yang kayak gitu, ya Allah kesele gitu. Ya ampun capek banget gitu ya. Atau mungkin kamu cuma pengen bilang itu, cari seseorang buat diajak ngobrol. Begitu udah ketemu nih, kamu cuman tarik nafas panjang. Dan begitu teman kamu nanya, atau seseorang yang kamu rasa nyaman ya untuk berada dekat dengan dia ketika kamu capek ini nanya, kamu kenapa sih gitu, sini loh cerita. Dan kemudian kamu cerita ya, ngalir dari satu hal ke hal yang lain. Mungkin yang kamu bahas itu tentang orang yang menyebalkan ya. Kenapa kok kamu bisa, kenapa hidup ini, dalam hidupmu itu kamu tidak diberikan pilihan untuk bekerja dengan orang yang di frekuensi yang sama misalnya gitu. Kenapa aku harus bekerja satu ruangan dengan orang yang nyebelin banget gitu. Kenapa harus ruangan dengan orang yang menyedot energiku banget misalnya gitu. Mana itu bosku lagi gitu. Kayak udah gak bisa lari kemana-mana. Terus kalau misalnya mau sosokan cari kerjaan lain, susah banget lagi gitu ya. Jadi kayak gak punya pilihan gitu kan. Atau mungkin curhat tentang hal kecil yang sempat bikin kamu ngerasa kesel, ngerasa gak enak. Tentang sesuatu yang sebenarnya udah kamu pikirkan berhari-hari bisa ya. Ini biasanya obrolannya agak tengah malam nih kalau yang kayak gini-gini. Dan seringkali setelah semua itu berhasil kamu keluarkan ya kan, kamu baru menyadari, oh mungkin karena itu ya aku kok ngerasa capek banget. Dan buatmu berbicara itu bukan sekedar komunikasi ya. Berbicara itu adalah salah satu cara untuk kamu bisa filing atau bahkan foldering isi kepala kamu. Jadi tadinya tuh kayak berantakan, misalnya anak kecil main berantakan. Nah kemudian dengan kamu berbicara, ngobrol sama seseorang, itu sama seperti kamu sedang menyusun kata-kata atau mengatur ya hal-hal, atau bikin list hal-hal yang bikin kamu sebel dan capek itu apa aja gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk merapikan isi kepala kamu.
Dan kamu mungkin gak membutuhkan seseorang yang punya semua jawabannya, tetapi kamu cuma butuh seseorang yang mau meluangkan waktu, terus juga mau ada di situ sebagai seseorang yang emang temen gitu ya. Dan dia memang benar-benar memberikan kamu sepenuhnya space untuk kamu bercerita. Begitu. Ya karena memang enggak selalu orang capek itu obatnya tidur. Kayak misalnya lo capek ya lo tidur gitu. Enggak selalu itu jawabannya. Setiap orang itu punya cara yang merespon yang berbeda-beda ya terhadap rasa lelah dan capek yang dirasakan baik fisik maupun mental. 1 sampai 5 belum nih. Kalau kamu kira-kira nih lagi capek, responnya tuh kayak gimana sih? Aku kasih 6 pilihan buat kamu di atas nih ya. Jadi lebih pendiam, jadi lebih sensitif atau gampang tersinggung, malah justru banyak bercanda, menghilang, menarik diri dari lingkungan sejenak, atau aktivitasnya biasa-biasa aja seolah gak ada apa-apa. Yang mana yang paling cocok sama kamu?

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia yang udah pilih lagi ya, kira-kira respon yang paling mendekati atau kayaknya sih itu ya yang bakal kamu ambil ketika kamu tuh lagi ngerasa capek banget fisik mental, yaitu adalah jadi lebih pendiam, jadi lebih sensitif atau gampang tersinggung. Terus ada yang mungkin jatuhnya gampang banyak bercanda. Ada juga yang menghilang atau menarik diri dari lingkungan dan aktivitas biasa seolah gak terjadi apa-apa. Yang keenam tadi cari seseorang untuk ngobrol, udah ya. Nomor 4 dulu nih, ada yang pilih nih tadi ya, menghilang atau menarik diri dari lingkungan. Orang yang merespon rasa lelah dengan menarik diri dari lingkungan ya sejenak, kira-kira kita bisa breakdown apa ya dengan cara dia menghadapi rasa lelahnya itu. Oke. Kalau kamu ada yang pilih nomor satu, oh ada yang pilih nomor satu. Kalau ada yang pilih nomor satu, berarti kamu akan menjadi seseorang yang pendiam. Nomor empat ini levelnya berbeda. Tidak menjadi pendiam saja sepertinya menurut dia tidak cukup untuk bisa mengembalikan energinya atau menghilangkan rasa lelahnya ya. Kamu itu berada di titik untuk saat ini kayaknya aku gak pengen balas chat deh gitu. Kamu itu ada di titik aku lagi gak pengen dihubungi sama siapapun, gak pengen terima telepon, ngangkat telepon, gak pengen ketemu siapa-siapa. Dan terlebih lagi, kenapa kamu gak pengen balas chat, terima telepon, ketemu siapa-siapa? Ya karena kamu gak pengen menjelaskan keadaanmu. Itu menguras energimu menjadi yang tadinya udah zero jadi minus, ya. Karena mungkin kamu merasa bahwa kadang dunia ini terlalu berisik ya. Dan semua hal yang menguras energimu itu datang bertubi-tubi atau di waktu yang bersamaan. Dan pada saat itu kamu cuma pengen berada di tempat yang tidak menuntut apa-apa dari kamu. Jadi ya, dalam tanda kutip mungkin putus kontak dulu aja sejenak gitu ya, dari luar dirimu gitu. Menurut kamu ini adalah cara yang paling cocok untuk kamu bisa mengembalikan energimu atau melepas rasa lelah itu tadi. Dan menariknya orang yang melakukan ini belum tentu bukan orang yang gak butuh orang lain ya. Kadang justru sebaliknya. Jadi mereka ini adalah orang yang sedang membutuhkan ruang untuk bisa kembali menemukan dirinya sendiri. Cuman untuk orang-orang yang ada di luar dari orang yang sedang merasa atau yang sedang menarik diri ini adalah kita gak tahu nih berapa lama. Kalau kita mau kasih space buat orang yang dia lagi menarik diri, kita gak tahu berapa lama dia bakal menghilang gitu. Gak semua orang bisa memahami. Ada juga orang yang kemudian menjadi salah paham dengan cara kamu merespon rasa lelah itu tadi. Dan mereka mungkin berpikir kamu tuh menarik diri, itu bukan menarik diri. Yang kamu lakukan itu adalah kamu tidak peduli. Udah sih capek disalahpahamin, kamu bisa bayangin gak sih? Capek banget ya kan? Pasti rasanya capek banget ya. Padahal mungkin pesan sebenarnya yang ingin kamu sampaikan itu adalah kasih gue waktu, kasih gue space untuk gue tuh bisa mengumpulkan tenaga dan menjadi diriku yang biasanya lagi. Udah itu aja ya, gak usah banyak nanya-nanya. Kalau emang aku mau cerita, one day nanti aku bakal cerita, tapi belum tentu juga aku bakal cerita gitu, karena gak tahu energi untuk bercerita itu berbeda dengan energi yang berhasil dikumpulkan. Itu dua hal yang berbeda, karena ya seperti itu. Itu sebenarnya message yang pengen disampaikan sama orang-orang yang merespon dengan cara nomor 4 ya, nomor 4 di atas aku. Hai yang udah join lagi, terima kasih. Kamu pilih nomor 1. Nomor 1 itu menjadi lebih pendiam.
jadi lebih pendiam, padahal biasanya kamu mungkin bukan orang yang selalu diam. Tapi ketika energi kamu udah mulai berkurang, terkuras, habis ya, fisik maupun mental, kamu kayak kehilangan hasrat ya untuk berbicara gitu. Kayak buat buka mulut, menanggapi sesuatu aja tuh sesuatu yang menguras energimu. Dan

Dimana ketika kamu memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu, berarti kamu harus membuka lagi ya semua yang sedang memenuhi kepala kamu gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang membutuhkan energi lebih untuk bisa bongkar-bongkar lagi nih ya, tentang kesan, hal-hal yang membuat kamu merasa lelah, capek, sebel, kesal, kecewa, dan lain sebagainya. Dan karena itu akhirnya kamu memilih diam. That's why kenapa aku pilih diam, karena gak pengen ditanyain. Bukan karena marah, bukan berarti kamu tidak peduli, dan kamu tuh cuman sedang merasa bahwa berbicara itu membutuhkan energi yang kamu tuh gak punya sekarang ini. Begitu. Nah kadang kamu bahkan masih pengen ditemenin sih. Bukan berarti kamu menginginkan waktu untuk sendiri ya. Beda. Ada tadi ya, yang level berikutnya itu nomor 4 tadi, menghilang atau menarik diri dari lingkungan, itu levelnya berikutnya. Tetapi kamu nggak apa-apa kok ada orang-orang di situ, tapi please nggak usah ini. Udah, gue cuma pengen ada di sini supaya gue nggak sendirian. Tapi it's okay, aku cuma pengen ada sama-sama kalian. Tapi aku lagi nggak pengen ngobrol, gitu aja. Gitu. Kamu tuh pengen ada seseorang di dekatmu tanpa harus menjelaskan tentang apapun. Dan kalau ini menjadi pilihan kamu nomor satu, ya nomor satu jadi lebih pendiam. Mungkin ketika lelah kamu lebih banyak, ketika lelah kamu tuh jadi lebih banyak memproses sesuatu di dalam diri daripada mengeluarkannya lewat kata-kata. Dan bahkan memproses di dalam diri kita aja nih, ya merangkai. Oh mungkin karena begini gitu ya. Mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di kepala kamu itu bahkan membutuhkan energi juga loh. Jadi ketika energi kamu udah habis, kamu masih menjawab pertanyaan-pertanyaan berisik dalam otakmu, bagaimana mungkin kamu masih punya energi ekstra untuk menjawab pertanyaan orang kamu kenapa gitu. Dan gak apa-apa, mudah-mudahan kamu berada di lingkungan yang tepat yang memang orang-orangnya tuh memahami bahwa oh dia cuma pengen diem aja gitu, tanpa disalahpahami. Semoga kamu cepat baik ya, dan gak diem-dieman lagi.

0: 107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita bakal masuk ke yang tadi ada yang pilih nomor 5 ya. Jadi kalau misalnya lagi capek banget fisik, mental, dia memilih untuk beraktivitas kayak biasa, seolah gak terjadi apa-apa. Ini sesuatu yang menurutku cukup penting untuk diwaspadai sebetulnya, yang poin kelima ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang memilih poin kelima nih, kamu itu adalah orang yang sulit dikenali sebetulnya oleh lingkungan kamu, sekitar kamu, orang-orang, mereka nggak menyadari gitu ya. Dari luar tuh nggak ada yang berubah, kamu tetap kerja, tetap balas message, tetap apa ya, ngerjain tugas, ngobrol kayak biasa, ketawa-ketawa biasa, tetap datang ke tempat yang harus kamu datengin gitu. Bahkan ada yang nanya, kamu capek? Biasa aja gitu jawabannya. Padahal mungkin di kepala kamu tuh udah penuh banget gitu ya. Tapi kamu tuh seolah punya kemampuan untuk tetap menjalankan fungsi keseharian kamu, meskipun secara emosional tuh sebenarnya nggak lagi baik-baik aja. Bisa jadi ini adalah sebuah kekuatan, tapi ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan. Ketika seseorang terlalu biasa, ya terbiasa tetap berjalan seolah-olah hidup kamu itu autopilot, ya. Mungkin kamu baru menyadari bahwa dirimu itu sudah kelelahan ketika tubuh dan pikiran kamu akhirnya benar-benar meminta berhenti. Oke, di mana kita harus merasa waspada? Seseorang yang memilih nomor 5 ini mungkin sekali, kalau kamu lagi dengerin aku malam ini, tahukah kamu dengan istilah dari high functioning burnout? High functioning burnout. Jadi ini adalah sebuah paradoks produktivitas ya. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja. Orang lain, bahkan dirimu sendiri akan terus menuntut performa yang sama gitu. Ya, terus ada orang yang bahkan hidup dalam mode autopilot ya. Dimana otak dan tubuhnya itu dalam mekanisme pertahanan diri. Sistem sarafnya memaksa tubuh tetap berfungsi karena tuntutan, walaupun energi batin tuh udah abis, udah gak sanggup sebetulnya. Kelihatan normal dari luar, tetap hadir, nyelesain tugas, ngerespon orang kayak biasa, dengan baik juga. Tapi mati rasa di dalam ya, kehilangan rasa antusias, rasanya itu hambar, gak bisa merasakan emosi yang kuat gitu. Tetapi ada nih ciri-ciri yang kalau misalnya cukup sensitif bisa ditangkap ya sama orang di sekelilingnya adalah mungkin dia sedikit lebih mudah ketrigger, menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang sebenarnya cuma sepele. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang mengalami ketakutan untuk tidak ngapa-ngapain. Istirahat itu untuknya adalah sebuah kelemahan ya, atau sebagai sebuah ancaman gitu. Padahal emang badan kita tuh mintanya istirahat sebetulnya. Mental kita juga udah gak kuat. Belum lagi ketambahan dicurhatin sama orang yang masalahnya tuh gak ada seperlimanya kamu sebetulnya. Tapi kamu tetap mendengarkan dia dan dia tetap curhat karena dia gak tahu bahwa kamu juga punya masalah atau problem yang sedang kamu pikirkan. Kenapa ini berbahaya? Oke, ya karena kondisinya sifatnya menipu ya. Bahaya utama dari high functioning burnout atau paradok produktivitas adalah bisa memberikan dampak buruk yang akan terjadi kalau terus-menerus dibiarkan mode autopilot ini. Secara fisik ya, tubuh itu bisa protes kayak misalnya gangguan pencernaan, asam lambung gitu ya kan. Selain itu apalagi yang juga bisa di rasakan adalah imun tubuh menurun ya, jadi gampang sakit, kena flu, sakit kepala, pusing gitu. Terus resiko jangka panjangnya adalah tekanan darah tinggi, hipertensi ya, bahkan sampai dengan masalah kardiovaskular jantung. Kelelahan seluler, mengalami insomnia atau tetap merasa lelah luar biasa walaupun udah tidur lama. Karena mungkin tidurnya tuh tidur-tidur ayam, tidur kebangun. Jadi tidak pernah mengalami namanya tidur nyenyak. Dampaknya untuk kesehatan mental dan otak itu tadi yang fisik ya. Mati rasa secara emosional, bisa mengalami penurunan fungsi kognitif. Karena apa? Karena otak ini terus bekerja secara autopilot ya. Sehingga mengalami penurunan fungsi, jadi susah fokus, gampang lupa gitu. Dan mungkin aja bisa mengalami namanya high functioning depression. Burnout yang diabaikan itu bisa berkembang menjadi depresi yang berat. Kamu tetap bekerja tapi hidup terasa kosong dan hampa. Aku akan ingatkan sekali lagi untuk orang-orang yang merasa seperti ini, mungkin kayak ngerasa, oh aku kok agak-agak mirip ya sama apa yang dijelasin sama kakak ini yang lagi siaran gitu. Meminta pertolongan profesional secara psikis itu adalah hal yang mungkin kamu cari. Dan tidak pernah ada kasus yang terlalu kecil atau masalah yang terlalu sepele untuk kamu share atau kamu bagikan. Apapun yang membuat kamu merasa kok kayaknya aktivitas aku baik-baik aja, bisa berjalan tapi aku gak ngerasa ada feel-nya ya, dan ini kayaknya merasa sesuatu ada yang gak beres gitu, cobalah untuk sharing. Tidak pernah ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu sepele untuk bisa kamu bagikan ya. Dan kalau memang kamu mau menghubungi profesional, silakan. It's okay. Not to be okay in a while. Begitu. Terima kasih ya buat kamu yang udah join di live TikTok aku di @iswara.smg. Jangan lupa di follow ya, sahabat suara ya. Yang lagi merasa lelah tapi sudah tahu kira-kira ujung pintunya, solusinya apa, abis ini mau ngapain, yang bisa mengembalikan energi kamu, pulih lagi capeknya, fisik mental bakal balik lagi gitu ya, energinya 100%. Selamat bersenang-senang dengan waktu dan space yang kamu punya ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu di special program yang bakal muterin lagu-lagu K-pop jam 10 pagi, Noregayo. Aku bakal ada di situ siaran dan bareng sama Kiki P kontributor ya. Kalau gitu Lilian Angie pamit bareng sama Kakak Bebski broadcast operator buat malam ini. Sampai ketemu hari Minggu guys. Happy weekend. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,1

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-lag. Semua jadi aman terkendali karena

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: ambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Suara Event balik lagi nih sahabat Suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
2: Buat kamu yang suka merangkai kata, koleksi buku, dan berkreasi tanpa batas, kamu wajib datang ke event Tindrian Market dari Kolabox Creative Hub. Weekend kamu dijamin makin produktif karena bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari talk show, journaling, sampai upgrade skill di workshop kreatif. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari beberapa UMKM lokal. Catat tanggalnya, 15-16 Agustus 2026, jam 10 pagi sampai 9 malam di Kolabox Creative Hub Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @kolabox.id.

0: lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @sautape.
1: Yang udah jadi anak hukum di UNES. Tapi jangan lupa ya, buat ikutan PKKMB FH UNES 2026. Hukum itu bukan sekedar soal aturan yang tertulis, tapi juga soal nilai hidup di setiap sikap dan keputusan kita. Ini waktunya kamu buat ngembangin karakter, prinsip, dan keberanian buat berdiri di atas kebenaran. PKKMB FH UNES bakal diadain tanggal 13 dan 14 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pkkmbfhunes.
2: Memainkan musik pilihan-pilihan
3: di suara.
4: Suara warga Indonesia.
2: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
4: @iswara.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
2: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
3: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Widi. Gak kerasa ya, besok hari Sabtu nih, weekend aja nih udahan ya. Siapa nih yang hari ini jalan-jalan keluar rumah? Ayo absen siapa? Pasti enak ya gak sih ngelihat kota Semarang, indahnya kota Semarang. Habis itu ngopi, terus habis ngopi keliling-keliling dulu boleh kali ya. Akal-akalan buaya tuh. Apalagi ya tadi kan aku ngelihat daerah kantor kan Iswara tuh kantornya deket sama Undip. Nah, terpantau sudah banyak maba-maba berbaju hitam putih. Jadi buat kamu ya para maba nih, mungkin ya masih ada yang dengerin radio, terus juga katakanlah kamu lagi capek ospek, secapek-capeknya kamu nih, kalau misalnya kamu tiba-tiba di DM atau di PC sama apa namanya cutting, katakanlah nih di PC atau di DM, kamu capek nggak, yuk nyari makan, yuk nyari burjo. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Hati-hati ya buat kamu nih para maba-maba. Bisa aja itu jebakan Batman. Aku yakin nih dari situ ya gak diajak makan. Besoknya kamu jatuh cinta karena dikasih perhatian. Terus kamu besoknya ditinggalkan. Ah, ini dia akal-akalan buaya daerah Gondang ya. Pokoknya buat kamu hati-hati aja ya para maba. Kalau misalnya kamu mau tips and triknya nih, santai ya, dengar aja nanti kapan. Besok Sabtu deh, besok Sabtu aku bakal bahas tips and trik maba biar gak ketipu sama buaya daerah Tembalang dan sekitarnya. Jadi besok Sabtu kamu dengerin lagi aja, aku bakal siaran lagi, siaran pagi pastinya. Jadi buat nemenin kamu juga sebelum berangkat ospek ya, atau malah udah pulang ospek tuh jam 10, aku juga lupa. Jadi buat kamu yang mungkin masih para maba, masih perkenalan ini kota Semarang kayak gimana sih. Sebenarnya Semarang tuh kota yang indah, asalkan tidak ada memori dengan seseorang yang menyakiti di sini. Ah, itu dia bos. Itu Semarang tuh indah asalkan tidak ada memori ketika kamu disakiti. Soalnya kalau misalnya kamu disakiti di Semarang, kamu bakal merubah kepribadianmu. Itu bahaya tuh. Jadi buat kamu ya, hati-hati aja sama buaya-buaya Gondang. Dan buat kamu yang mungkin cuma di rumah aja ya enggak, santai aja sahabat suara, bakal aku temenin kok di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya. Pastinya sampai entar jam 10 insya Allah aku bakal ngehibur kamu dan juga bakal ngasih kamu informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Jadi buat pemanasan kita langsung putra aja nih lagu dari Marion Jola dan juga Ray Putra, Kawin Lari. Let's go, langsung aja sahabat suara.

2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen sedikit nyenggol dunia permahasiswaan. Sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin gitu, ya nggak? Banyak banget tuh sekarang mahasiswa-mahasiswa tuh kalau ngerjain tugas itu dibantu sama artificial intelligence atau AI, ya nggak? Setuju nggak kamu nih? Para mahasiswa di luar sana ya, pasti tuh bikin tugas apa, bikin promptnya apa, langsung dimasukin ke AI, kopas, ya nggak? Terus dosen ngecek, tau lah, kok ini kopas AI doang? Ya aku jujur aja nih sebagai Gen Z ya, yang pernah ngalamin jadi mahasiswa dan juga menyelesaikan beberapa tugas itu dibantu sama AI juga. Sekarang itu teknologi memudahkan semua hal ya, termasuk ya yang ngebantu ini adalah AI ini. Tapi sebenarnya sahabat suara ya, jauh sebelum internet semasif sekarang nih, yang dimana dulu tuh belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada Google bahkan ya, di tahun 1992 itu kalau nggak salah Google tuh masih bentuknya buku. Jadi kalau mau nyari itu tinggal apa namanya, buka halaman selanjutnya, buka halaman selanjutnya. Capek jadinya, capek gitu. Belum ada, emangnya internet belum semasif sekarang lah. Ternyata sudah ada mahasiswa Indonesia nih yang memikirkan bagaimana kecerdasan buatan atau AI itu bisa digunakan dalam bidang akuntansi. Beuh, apakah dia dukun? Bukan ya. Jadi namanya itu adalah Rudy Fajar. Nah, jadi tahun 1992, Rudy itu merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran atau UNPAD. Dan waktu itu dia tuh nulis skripsi yang ngebahas tentang penggunaan artificial intelligence dalam bidang akuntansi. Kalau kamu sekarang kuliah dan sedang mengerjakan skripsi, mungkin kamu bisa lah ya ngebayangin betapa beda perjuangannya dengan zaman sekarang. Beda banget tuh. Sekarang kalau dosen bilang, coba cari referensi yang lebih banyak gitu, kamu tinggal buka laptop ya nggak? Buka aja AI yang bisa nyariin referensi jurnal. Ketik kata kunci, keluar tuh artikel banyak banget. Mau cari jurnal? Bisa. Buku? Enteng ya nggak? Mau cari teori? Tinggal browsing. Gampang banget gitu. Bahkan kalau misalnya kamu bingung nyusun kalimat, AI itu bisa diajak diskusi. Nah, tapi kalau tahun 1992, belum ada tuh cerita kayak gitu, belum ada. Rudy Fajar tuh harus mengerjakan penelitian di tengah keterbatasan teknologi. Salah satu yang diceritakan adalah penggunaan laptop dengan layar hitam putih. Beuh, kesannya kayak nonton film warkop ya. Coba ya kamu bayangin gitu, sekarang laptop kan, wuh, layarnya bro, cakep-cakep. Resolusinya tinggi, bisa buka puluhan tab, bisa video call, bisa editing video, bisa main game. Sementara pada zaman itu ya, layar hitam putih aja itu udah jadi bagian dari perjuangan gitu. Dan yang lebih menariknya lagi ya, belum ada akses internet di Bandung kayak sekarang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang rasa stres karena wifi lemot, coba bayangin ya, Mas Rudy tahun 1992. Bukan wifi-nya aja yang lemot ya, internetnya emang belum tersedia mungkin ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya dia tuh cari referensi? Ya ini nih, bagian yang menurut aku luar biasa. Untuk menyelesaikan skripsinya nih, si Mas Rudy ini harus mencari literatur mengenai AI sampai ke Singapura. Bayangin, dia sampai harus pergi ke luar negeri buat nyari literatur atau bacaan buat ngebahas tentang AI di tahun 1992. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu sekarang tinggal ngetik AI Accounting Journal 1992, terus muncul hasil pencarian Rudy, nggak bisa melakukan apapun di saat itu ya. Dia tuh harus mencari sumber secara langsung, harus tahu nih di mana literaturnya, harus nyari bahan referensi dan prosesnya. Buh, udah panjang mahal lagi. Belum lagi soal program pendukung penelitian ya, Rudy juga harus merancang sebuah program sederhana bersama seorang rekan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jadi di tengah keterbatasan teknologi saat itu, mereka itu udah mencoba membuat sesuatu yang berkaitan sama AI. Dan fokus penelitian Mas Rudy juga cukup menarik nih. Dia nggak sekedar membicarakan AI sebagai sesuatu yang futuristik, dia mencoba melihat gimana nih AI bisa diterapkan sebagai alat bantu bagi akuntan. Nah, kalau kamu misalnya punya background akuntansi ya kayak aku nih, cerita ini mungkin ya kerasa lebih deket lah. Karena sekarang kita tuh udah ngelihat gimana teknologi itu benar-benar masuk ke dunia akuntansi. Mulai dari software accounting itu bisa,
Terus juga sistem pencatatan otomatis itu bisa. Analisis data juga bisa. Deteksi transaksi yang mencurigakan juga bisa. Sampai penggunaan AI untuk membantu berbagai pekerjaan administratif dan juga analitis. Tapi tahun 1992, semua itu masih terdengar kayak sesuatu yang jauh banget gitu. Kayak kesannya tuh kalau kamu ngebahas AI di tahun 92 ya, itu tuh kayak Robocop. Kayak jauh banget gitu. Tapi nih bayangin, ada seorang mahasiswa waktu itu udah kepikiran gitu, gimana kalau misalnya nih ya, komputer itu bisa ngebantu kita dalam pekerjaan di bidang akuntansi. Sekarang kita tuh udah ngeliat teknologi AI ini tuh berkembang cepet banget. Dan mungkin itu yang ngebuat karya ilmiah Mas Rudy itu menjadi menarik ketika dilihat kembali sekarang. Karena dia tuh nulisnya tuh jauh sebelum era internet dan generatif AI tuh semasif sekarang lah. Dan kalau sekarang kita ngomong soal AI, mungkin yang langsung muncul di kepala kamu ya paling apa sih? ChatGPT, Gemini, terus juga ya AI Perplexity kayak gitulah. Kamu juga mungkin kalau pakai AI bisa ngobrol, bisa minta dibuatin tulisan, bisa minta diringkasin, bisa brainstorming, bisa ngebantu coding, bahkan bisa ngebantu kamu buat memahamin materi kuliah yang kamu mau gitu. Tapi pas di masanya Mas Rudy dulu ngerjain skripsi, AI itu belum kayak gitu. Konsepnya tuh masih jauh lebih terbatas. Teknologinya juga masih sangat sederhana banget dibandingin yang sekarang. Tapi justru dari situ kita bisa ngelihat sesuatu yang menarik nih. Teknologi boleh berubah cepet banget, tapi rasa penasaran manusia terhadap masa depan itu sudah ada sejak lama. Orang-orang kayak Mas Rudy nih mungkin belum tahu AI itu bakal berkembang menjadi kayak sekarang lah. Tapi mereka tuh udah mulai bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya komputer dibuat semakin pintar, kira-kira bisa gak ya ngebantu manusia ngelakuin something? Dan pertanyaan itu akhirnya tuh menjadi dasar nih dari berbagai perkembangan teknologi selama puluhan tahun. Makanya ketika Mas Rudy sekarang membagikan kembali skripsinya melalui media sosial, banyak orang tentu tuh kayak ngerasa kagum gitu. Sampai Mas Rudy tuh dikira dukun ya. Saingan Mama Lauren katanya. Rest in peace Mama Lauren ya. Karena kita tuh bisa ngeliat gimana sebuah gagasan yang dulu tuh mungkin terasa sangat futuristik, sekarang justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Dan ada satu hal yang membuat aku agak lucu nih. Kalau sekarang kamu menunjukkan skripsi tahun 1992 ke anak kuliahan, mungkin yang pertama mereka tanyakan bukan teorinya apa, tapi kayak, "Bang, ini bikinnya pakai Microsoft Word nggak?" Ya mungkin jawabannya belum tentu ya, karena teknologi pengolahan dokumen pada zaman itu juga belum kayak sekarang gitu. Dan proses ngetik, nyetak, memperbaiki kesalahan, sampai menyusun dokumen tentu membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Kalau sekarang salah ketik aja tinggal tekan backspace ya nggak? Kalau dulu ya, kalau salah mah ganti kertas setauku ya. Jujur ya, aku dulu ingat pernah diceritain sama dosenku kan. Dosenku tuh dulu tuh ngerjain skripsi itu di tahun 60-an apa lebih, 60-an kalau gak salah tuh, 1960-an. Dia tuh emang udah sepuh gitu lah. Dia tuh udah sepuh, di tahun 1960-an tuh dia tuh udah ngerjain skripsi. 60-an tuh, ya 69-70-an lah, aku agak lupa. Nah dia tuh curhat, "Kamu mahasiswa tuh sekarang tuh udah digampangin apa-apa pakai laptop." Dia tuh ceritanya marah karena mahasiswa itu pada males. "Kamu tuh apa-apa sekarang digampangin. Sekarang pakai laptop salah tinggal hapus. Dulu zaman bapak itu ngetik pakai mesin tik. Kalau salah ganti kertas, salah ganti kertas. Ini duit bapak habis cuma buat ganti kertas." Gitu. Dalam hatiku ya nggak bilang, "Kenapa nggak ditipek, Pak?"

0: untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
8: Banyak.
7: 9%-nya berapa?
8: 25.965.000.
7: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
8: radio? Di thread rame banget, banyak banget soal radio.
7: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
8: Udah pasti itu bukan kita.
7: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
8: Kemungkinan juga bukan kita.
7: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
8: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
7: Apa tuh?
8: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
7: Widih.
8: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata, bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Van Marhendra ya, sahabat suara. Dan setelah tadi kita ngebahas masalah AI yang berhubungan sama mahasiswa nih, aku mau ngebahas satu hal lagi nih yang cukup berhubungan sama mahasiswa, yaitu hal yang sering banget diprotes sama mahasiswa, yaitu tentang kasus korupsi. Nah, mahasiswa suka banget tuh ngebahas kasus korupsi sampai ntar dibawalah ke demo atau penyampaian pendapat secara bersama. Biasanya tuh mahasiswa tuh ngasih tahu idenya ini kan ide, mahasiswa dekat banget kan sama masyarakat, terus ngasih ide lah ke para pemimpin-pemimpin bangsa buat para koruptor-koruptor itu dihukum yang seberat-beratnya. Nah, kalau kamu masih ingat, dulu sempat ada kasus korupsi yang cukup mengagetkan rakyat Indonesia ya, yang dimana katanya kerugian negara itu sampai 300 triliun rupiah. Wow, 300 triliun itu kalau dalam bentuk duit 500-an dikiloin dapat tuh 300 triliun juga. Nah, ada perkembangan baru nih, katanya Mahkamah Agung dan MA mengkoreksi nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dari yang sebelumnya disebut ya sekitar 300 triliun rupiah, sekarang nilainya itu dikategorikan sebagai kerugian, itu tuh turun menjadi 28,93 triliun rupiah. Nah, kalau kamu bertanya-tanya, terus sisa 271 triliun rupiahnya kemana? Apakah hilang? Apakah duitnya dibalikin? Atau tiba-tiba masuk rekening seseorang? Nah, tenang ya, bukan begitu ceritanya, Pak. Jadi jangan berpikiran yang buruk-buruk dulu. Justru disinilah yang perlu kita pahami, sahabat suara. Menurut Mahkamah Agung, sekitar 271,07 triliun dari angka tersebut merupakan kerugian lingkungan, bukan otomatis dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Jadi ada perbedaan nih antara kerugian keuangan negara dengan kerugian lingkungan. Dan dua hal ini ternyata tuh berada di rezim hukum yang berbeda. Nah, buat kamu yang selama ini cuma ngelihat headline ya, kasus timah 300 triliun rupiah gitu, mungkin sekarang konteksnya menjadi sedikit lebih jelas nih ya. Karena angka 300 triliun rupiah itu ternyata mencakup komponen kerugian yang berbeda. Ada kerugian keuangan negara, ada juga kerugian lingkungan. Dan menurut putusan MA, keduanya itu gak bisa begitu aja dijumlahkan dan kemudian seluruhnya disebut sebagai kerugian keuangan negara. Dan ini penting juga buat kita pahami dan kita tahu ya, sahabat suara. Karena kalau kamu ngelihat angka 300 triliun rupiah turun menjadi 28,93 triliun rupiah, kesannya tuh mungkin kayak, ini duitnya kemana? Kok kerugiannya berkurang drastis? Ya, tapi sebenarnya bukan berarti kerusakan lingkungan senilai ratusan triliun itu nggak dianggap ya. Itu tetap dianggap, tapi cuma dikoreksi aja nih ya kategori hukumnya. Jadi bukan berarti lingkungan yang rusak kemudian dianggap ah nggak apa-apa. Jangan dianggap kayak gitu. Itu tetap sebuah kerugian, sahabat suara. Kerugian lingkungan tetap merupakan persoalan tersendiri. Hanya saja menurut MA, kerugian tersebut nggak otomatis bisa digabungkan ke dalam kategori kerugian keuangan negara. Sebenarnya ini emang agak teknis ya, tapi kita sederhanakan aja. Misalnya nih, kamu punya sebuah perusahaan, misalnya aminnya aja deh, kemudian terjadi masalah yang menyebabkan negara itu kehilangan uang, itu satu jenis kerugian dong. Tapi di sisi lain, aktivitas perusahaan tersebut juga menyebabkan hutan rusak, sungai tercemar, atau ekosistem terganggu. Itu bisa menjadi jenis kerugian yang lain. Sama-sama merugikan kok hitungannya. Tapi cara menghitung dan dasar hukumnya belum tentu sama. Nah, kira-kira seperti itulah konteks yang sedang dibicarakan dalam kasus ini. Dan keputusan MA tersebut muncul dalam putusan kasasi mantan Direktur Operasi PT Timah, Alwin Albar. MA menyatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut adalah 28,93 triliun rupiah. Tapi menariknya, meskipun angka kerugian keuangan negara dikoreksi cukup signifikan, hukuman terhadap Alwin Albar tetap tidak berubah menjadi bebas atau ringan begitu aja.

MA tetap menolak permohonan kasasi dari Alwin maupun dari jaksa penuntut umum, dan akhirnya Alwin Albert tetap dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Selain itu dia juga dikenakan denda sebesar 750 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kamu mikir karena angka kerugiannya turun, berarti hukumannya juga otomatis turun dong. Jawabannya, oh tentu tidak, Ferguso. Kedua hal itu tuh sama-sama kerugian, jadi bisa dihitung itu merugikan negara juga. Cuma dibedain di definisinya aja. Jadi buat kamu nih sahabat cuan, jangan cepat-cepat marah nih. Tiba-tiba ngeliat headline berita, lo kok turun, apakah ini permainan? Bukan ya, ini cuma dibeda klasifikasikan. Jadi kalau misalnya kamu cepat marah, sabar dulu. Dibaca dulu beritanya, takutnya kalau kamu suka marah-marah, rambut kamu cepat ubanan. Entar putih semua, umur kamu masih 30, dipanggil embah apa nggak, bingung ya nggak?

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Susan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sama aku Farman Hendra. Dan kalau misalnya hari Jumat nih ya, udah jam 9 meskipun udah kelewat 15 menit. Kok tepat waktu ya enggak? Dan aku udah live TikTok juga nih. Yuk kita absen yuk, ada siapa aja nih? Ada Kak Tatiana Aurora, ada Kak Brian Bebek, ada Kak Cil. Pokoknya ini lagi rame banget, udah pada komen-komen juga. This is no, don't say that. That's my mother name, Cil ya. Yeah, she's healthy. Aman aja, Cil. Dia mau ngejebak pakai nama mamahku. Ya Allah, ya Allah. Gini banget ya ternyata. Ya. Ternyata susah ya kalau misalnya jadi streamer atau mungkin jadi penyiar gitu kan. Terus kita langsung apa namanya? Interaksi langsung sama penonton atau pendengar di live TikTok nih kayak contohnya. Itu tuh kadang kalau misalnya ada orang yang komennya ngejebak itu agak susah jujur. Harus bisa pinter ngerem-ngerem ya. Ntar kalau misalnya kebaca juga serem ya. Oh ya sahabat suara, seperti biasa kalau di Jumat gini tuh aku biasanya kontak-kontakan sama Pak De Farhan. Buat apa? Buat meminta ramalan zodiak malam ini. Jadi ramalan zodiaknya tuh buat hari besok ya, hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran ya, hari Sabtu tuh kira-kira ramalannya ada apa aja ya. Kalau lamaran, ramalannya tuh ada apa aja nih di setiap zodiak. Dan cocok juga nih hari Jumat ya. Biasanya tuh hari Jumat tuh aura orang-orang itu pada keluar tuh. Pada keluar ya enggak? Pada spread tuh ke dunia ya. Pada keluar. Ntar bisa tuh ditangkap tuh auranya satu-satu sama Pak De Farhan ya. Ntar habis itu diramal sama Pak De Farhan. Terus bakal aku bacain ramalannya. Kata Cina Ora, aku mau Sagittarius. Sebentar kak, ini Pak De Farhannya lagi mengumpulkan nih, lagi mengumpulkan ramalan-ramalan yang ada. Jadi agak lama nih Sagittarius, soalnya agak jauh dia, bintangnya agak jauh. Tunggu aja, abis ini bakal aku kasih tahu ramalannya ada apa aja. Dan buat kamu yang pengen diramal juga, langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp 0811 2700 902, atau bisa lewat live TikTok. Sekalian kita ngobrol-ngobrol di sana, request lagu juga boleh. Pokoknya selama lagunya masih ada bakal aku puterin, dan pastinya tunggu antrian soalnya yang request juga kadang lumayan banyak. Terus kalau misalnya kamu, aku gak punya TikTok nih, cuma punya Instagram, boleh langsung kasih tahu aku aja lewat story-nya tuh, udah ada aku bikin question box, langsung absen di situ aja nama dan juga zodiak kamu apa. Oke? Aku tungguin sahabat suara.

FM suara-suara warga Indonesia masih dinongkrong bareng sama aku Farmar Hendra dan masih ngebahas masalah zodiak nih. Nah, tadi di live TikTok sudah beberapa ada yang aku mau dong dibacain ramalan zodiaknya. Nih ada Kak Tatiana Aurora ya, yang zodiaknya itu Sagittarius. Sagittarius itu logonya apa sih gambarnya? Orang memanah kan, ya enggak? Bener kan? Bentar aku cari dulu Sagittarius itu logonya apa. Sagittarius itu, bentar, logo Sagittarius. Kita coba dulu cari logo. Logo Sagittarius. Oh, mana nih? Oh iya benar. Orang memanah ya. Logonya Sagittarius itu orang memanah. Nah, nih. Ini yang kata Cina Aurora. Di sini Pak Rifaran sudah menyiapkan dua ramalan yaitu tentang keuangan dan juga karir, terus juga asmara dan juga hubungan. Asmara, lebih dari asmara apa yang kau lakukan, malaikat pun juga tahu. Widih, bisa aja nih farting. Nah, katanya nih Kak Tatiana ya, minggu ini itu tuh Sagittarius tuh lagi penuh energi yang dinamis dan juga membara nih. Tapi buat para Sagittarius juga di luar sana ya, sahabat suara yang zodiaknya sama Sagittarius, kamu itu dituntut untuk lebih bijak mengontrol pengeluaran serta nggak terburu-buru mengambil komitmen biar kamu tuh nggak kecapean. Kayak ya aku tahu lah, mungkin energimu di hari ini tuh kayak masih penuh-penuhnya lah. Ibarat handphone tuh bu, energi kamu 100%. Tapi kalau misalnya handphone kamu itu dipakai di banyak aplikasi, otomatis kan HP kamu cepet panas. Terus juga handphone kamu tuh cepet baterainya tuh habis, kesedot banyak lah ya baterainya tuh. Jadi ya sebisa mungkin gunakan energimu itu sebaik mungkin, biar apa? Biar kamu itu nggak overheat. Nah, kita langsung aja ke ramalan pertama yaitu tentang keuangan dan juga karir. Nih, yang pertama adalah kamu harus banget ngerem belanja. Belanja minggu ini mungkin kamu udah terlalu banyak ya, udah kamu gas pol mentok tuh. Udah ibarat motor tuh kecepatannya udah di 200 km per jam, jujur kencang banget. Kamu udah belanja banyak banget nih karena mungkin sifat impulsifmu tuh juga ikut naik. Jadi selain energimu yang naik, meningkat, sifat impulsifmu tuh juga. Nah, jadi makanya sebisa mungkin rem tuh sifat impulsifmu. Biar apa? Biar tabungan kamu itu nggak kekuras cepet. Jadi ya sebisa mungkin kontrol diri, menahan diri, biar kamu tuh nggak spend duit terlalu banyak di minggu ini atau hari ini. Terus nih ya, di minggu ini juga kamu bakal mengeluarkan banyak banget ide-ide besar ya. Perspektif kamu itu masih luas-luasnya, kamu banyak banget dapat perspektif baru, dapat POV baru dari orang-orang mungkin, atau mungkin dari kamu sendiri ya. Tiba-tiba lagi bengong, nemu aja, aku nemu nih pandangan bagus. Nah, bisa aja tuh. Manfaatkan POV barumu itu, ide besar kamu itu, pandangan kamu itu buat memperluas networking atau belajar hal baru lah. Kayak contoh nih, katakanlah kamu lagi bengong ya, terus tiba-tiba di otak kamu tuh kayaknya jadi bakery boleh deh. Nah, tapi kamu jangan langsung jadi bakery atau pembuat kue. Kamu belajar dulu aja ya gak sih, cara bikin kue yang bener dan bagus. Terus kalau udah hasil dari bakerymu itu kamu jual, boleh tuh. Pelan-pelan dulu aja, siapa tahu kan kalau misalnya emang bakery kue kamu enak, ntar laris ya gak, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya gak enak, udah sadar diri aja. Cari ide lain buat kamu kembangin, ya enggak? Terus nih ya, kamu juga harus di minggu ini tuh fokusin prioritas kamu. Kenapa? Soalnya di minggu ini, kamu kan aku tadi udah bilang, kamu tuh banyak banget dapat ide-ide besar dan juga energimu tuh lagi meluap-meluapnya. Jadi saranku, energi kamu itu kamu buat fokus ke satu hal, ya enggak? Prioritas kamu tuh itu kamu fokusin dulu. Ya pilih satu atau dua hal penting aja lah. Jangan mengambil terlalu banyak beban ya sekaligus. Soalnya nanti aku takutnya kamu overcommit. Kalau misalnya kamu overcommit seperti itu, ntar jatuhnya kerjaannya itu mangkrak ya enggak? Kayak proyek-proyek yang dikorupsi itu. Jadi fokus dulu sama satu hal, kelarin, ntar kan tiba-tiba ibaratnya ini tuh kayak apa ya?
menghabiskan energi kamu yang terlalu banyak itu, ya nggak sih? Kamu habisin, tapi ke hal yang positif ya. Proyeknya kalau bisa proyek yang positif, entah itu kamu kayak tadi deh, ngebikin kue, kalau nggak kamu melakukan hal baru, contoh nih kamu ikut hobi-hobi baru kayak ngebaca kayak, atau mungkin stand up kayak, atau nulis kayak, apapun itu boleh ya. Kalau nggak kamu juga bisa ikut eventnya Iswara ya, Yep Connection itu. Besok Sabtu kalau gak salah tuh ada event tuh, kamu bisa ikut tuh ketemu orang-orang baru, sekalian memperluas networking. Terus kita lompat ya dari keuangan dan juga karir, kita langsung ke asmara dan juga hubungan. Asmara tungdak tungdak tungdang tungdak nih Kak Tatiana nih. Bener banget lagi seminggu ini jadi penyandang dana Superindo demi teman tuker. Nah itu Kak, itu Kak, targetnya kan cuma sekedar tuker botol dan juga koper. Nah kalau misalnya tabungannya emang masih banyak gak apa-apa. Kalau misalnya pun nih katakanlah belanjaan di rumah udah habis, ya nggak apa-apa, belanja aja tuh yang banyak tuh, sekalian dapat poin kan. Tapi kalau misalnya emang wah belanjaan masih ada lagi, ditahan tuh energi kamu buat belanja, ditahan sebaik mungkin ya. Takutnya ya nggak, barang-barang yang udah kamu beli gitu kan malah mangkrak di rumah, ntar ini buat apa ya? Ntar anakmu porsi makannya kamu tambah 2 kali lipat kan juga kekenyangan, kasihan ya. Ntar kalau misalnya kamu malah apa namanya, ngasih makan, katakanlah sarapan biasanya ngasih makannya tuh ya paling 3 suap, abis ini 6 suap sampai 10 suap abis kan, di sekolah dia jadinya ngantuk, ya gak kebanyakan nasi. Oke, kita lompat ke asmara dan juga hubungan. Nih yang harus kamu lakuin adalah yang pertama itu kamu harus mengkomunikasikan apapun ke pasangan kamu itu secara jujur. Karena di saat ini ya, buat kamu juga sahabat suara yang ada di luar sana yang Sagittarius zodiaknya, ini tuh masa-masa dimana kamu itu bisa aja meluapkan emosi kamu karena energi kamu terlalu besar. Nah, sebisa mungkin bicarakanlah hal-hal yang mendalam aja. Tahan emosi kamu juga karena energi kamu lagi gede-gedenya nih. Selain itu, kalau misalnya kamu membicarakan hal-hal yang mendalam terkait dukungan nih ya, dukungan terhadap diri kamu, timbal balik dan juga rasa percaya dengan pasangan itu juga ikut stong alias naik. Jadi kalau bisa ngobrolnya tuh yang pelan aja, yang ngobrolin tentang diri kamu atau mungkin tentang hubungan kamu sama pasangan kamu lah. Jangan meluapkan emosi kamu itu menjadi emosi-emosi yang negatif, oke? Jangan sekali-kali, jangan jadikan pasangan kamu itu sebagai samsak. Terus nih yang terakhir buat Sagittarius nih, yang dari tadi aku omongin tentang emosi-emosi-emosi adalah kendalikan emosi kamu. Tuh. Jangan bereaksi negatif jika menghadapi situasi yang mungkin kurang nyaman. Nah, tuh kan energi kamu lagi gede-gedenya nih. Kamu tak, aku takutnya kalau misalnya kamu ngelihat something yang negatif nih. Ih, apa sih? Energi kamu yang seharusnya bisa dibuat bensin untuk hal yang positif, itu malah jadi hal yang negatif. Jadi sebisa mungkin ya control your emotion, jangan marah-marah. Sebisa mungkin kamu bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirimu. Karena balik lagi, kontrol itu ada di kamu, bukan di orang lain. Itu ya sahabat suara ramalan buat Sagittarius. Jadi kalau misalnya kamu penasaran juga dibacain sama Pak Ade Farhan, langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811-2700-902 ya, buat zodiak kamu. Atau bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu pengen langsung ngobrol-ngobrol sama aku nih, langsung pengen kayak aku mau dong ngobrol-ngobrol tentang hubungan, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Mumpung masih muda,

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja, kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

Ini suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Van Marhendra. Dan masih ngomongin masalah zodiak. Dan jujur aja, tadi-tadi di live TikTok itu banyak yang bertanya-tanya nih tentang zodiak ke Farhan ya. Dan alhamdulillahnya aku sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan nih. Tadi ada yang tanya, kalau ini apa mas? Kalau Aries apa mas? Kalau Aquarius apa mas? By the way, saya bukan itu ya. Saya bukan apa sih namanya, ensiklopedia zodiak berjalan. Jadi aku belum ketemu sama semua zodiak ya. Kalau pernah ketemu sama semua zodiak pun omonganku juga belum tentu valid juga. Soalnya yang mungkin aku temuin based on personalnya ya, bukan ke zodiaknya. Tapi buat seru-seruan masih oke sih, masih oke seru-seruan. Nih siapa lagi nih yang mau diramal lagi zodiaknya sama Pak De Farhan ya? Langsung aja nih, aku cek dulu deh Instagram ada nggak ya? Di Instagram ada atau tidak nih yang mau dibacain zodiaknya? Bentar, aku cek dulu Instagramnya mana nih? Maaf. Oh, tidak ada. Mana nih, Scorpio 28 Oktober. Oke nih ya, dari Mas Udang Keju. Scorpio dong, coba ramalannya apa nih Scorpio nih ya. Terpantau Scorpio itu, bentar nih, ramalannya agak ngetik dulu nih, nyari dulu nih. Tunggu ya, Udang Keju ya, sabar. Nih, ramalan untuk Scorpio ya, buat minggu ini aja ya. Ini kayaknya Scorpio harus refleksi diri sih minggu ini sih ya. Kayaknya ya harus refleksi diri sih. Mungkin karena minggu kemarin banyak kesalahan yang dilakukan terlalu banyak. Harus yang baik-baik, gak bisa gitu mas. Sudah ngeju, gak bisa nih aku menentukan ramalan zodiak harus yang baik-baik. Jatuhnya mah request. Jatuhnya request, ini gak bisa. Ini kalau misalnya harus yang baik-baik mah maaf. Mas, kemarin aku lihat masnya di Pahlawan. Iya, aku juga lihat mas Arthur Shelby. Bentar mas, ini kerjanya beda lagi mas. Maaf. Oke nih ya, langsung aja kita ke ramalan buat Scorpio. Kita mulai dari karir dan juga keuangan. Mas, yang buat kamu yang Scorpio di luar sana juga sahabat suara ya, mulai minggu ini kayaknya kamu harus fokus kerja deh. Kamu harus fokus kerja karena apa? Mungkin di minggu kemarin kamu tuh banyak banget menunda pekerjaan-pekerjaan kamu yang harusnya dikerjakan dari kemarin. Entah itu kamu karena males, karena mood kamu juga kurang baik, jadi harus dikerjain dulu ya pekerjaan kamu. Manfaatin lah awal minggu ini tuh buat ya menyelesaikan pekerjaan gitu. Awal minggu ini kalau bisa selesaikan apa yang kamu mulai gitu. Terus juga

Nih, kamu harus mengambil peluang sebanyak-banyaknya. Jangan biarin kesempatan itu berlalu begitu aja, karena mungkin kamu masih ke bawah mood yang minggu lalu. Ya, takutnya nih ya, kamu ke bawah mood minggu lalu, terus kamu juga terlalu mikir santai, kayak ah entar deh, entar juga kelar kok. Entar kesempatan-kesempatan yang harusnya bisa kamu ambil dan menjadi hal yang positif buat kamu, itu bakal hilang. Terus kalau ngomongin keuangan ya, kita tahu sendiri, kemarin habis bad mood ya, nggak otomatis kan duit keluar banyak. Nah, saranku nih ya, saranku jaga kestabilan finansial kamu dengan bijak dan hindari pengeluaran yang impulsif, karena udah habis duit kamu buat pengeluaran-pengeluaran impulsif minggu kemarin. Itu buat karir dan juga keuangan. Terus kalau ngomongin asmara dan juga hubungan, ini Mas Udang Keju butuh nggak ramalan love life ya, asmara dan juga hubungan? Takutnya gak butuh nih, kan kamu jarang keluar rumah ya. Sekalian ramalan cuaca besok di Bandung Mas. Aduh, kalau itu Mas searching dulu ya, kejauhan. Gak usah Mas, beneran nih gak usah. Beneran nih, ya jangan deh. Nih aku bacain aja, kasian nih kamu kalau gak dapat juga. Nih ya, kamu harus memahami pasangan kamu kalau punya. Kalau gak punya, pahamin diri kamu dulu aja biar ntar dapat pasangan. Nah, buat kamu yang punya pasangan nih, para Scorpio di luar sana, kalau misalnya pasangan kamu lagi kelihatan sensitif atau pendiam, kasih mereka ruang pribadi. Jangan kamu cecer dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk akal ya. Apalagi nih Scorpio-Scorpio yang cewek, kadang tuh cowok nih ya, lagi capek-capeknya, masih ditanya, kamu sayang gak sama aku? Ah, yang aku lakuin selama ini tuh buat kamu loh, kamu gak mikir. Jadi kalau bisa jaga komunikasi ya, lihat aja pasangan kamu tuh lagi ngerasain apa. Kalau misalnya dia lagi murung, lagi sedih, kamu tanyain dulu, kamu butuh teman ngobrol apa pengen sendiri? Aku lagi pengen sendiri nih. Ya udah biarin dia sendiri, nggak apa-apa kok, nggak bakal diambil burung juga, nggak bakal. Jadi aman aja, nggak bakal digondol kucing kok, aman aja, udah. Terus nih, kamu juga harus berkomunikasi dengan jujur, karena pertengahan hingga akhir pekan itu menjadi waktu yang pas nih buat memperbaiki hubungan emosional yang mungkin sempat renggang karena minggu kemarin tuh kamu nyebelin. Ya nggak? Minggu kemarin kamu sudah meluapkan emosi-emosi negatif ke pasangan kamu. Kalau bisa minggu ini ya buat ngobrolin hal-hal yang lebih positif lah tentang hubungan kamu. Memperbaiki hubungan lah lewat komunikasi, dan komunikasikan dengan jujur ya, jangan bohong. Ini Mas Udang Keju sering banget bohong nih, jadi pantas dia gak punya cewek ya. Terus buat kesehatan nih ya, jaga stamina, pastikan istirahat kamu itu cukup biar tubuh itu gak mudah lelah di tengah rutinitas yang padat. Ya aku tau lah minggu ini kamu lagi males-malesan ya, tapi ya sebisa mungkin tetap jaga stamina kamu, biar apa? Biar kamu itu tetap sehat. Apalagi buat Mas Udang Keju nih ya, dia kan sendiri nih, dia belum punya pasangan, jadi ya jaga kesehatan ya, takutnya kalau misalnya kamu sakit, gak ada yang bilang tuh cepet sembuh ya mas gitu, gak ada.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wingsfoot.
4: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
5: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan ini cut terakhir nih, tadi ada yang request dari WhatsApp, tiba-tiba telepon, tolong dong yang cancer juga, yang cancer pada iri nih. Nah, emang salah satu sifat dari inti cancer adalah iri. Oke, ini ya. Buat para cancer di luar sana, minggu ini tuh adalah minggu-minggu di mana kamu tuh sedang meningkatkan kestabilan emosi dan juga rasa percaya diri nih. Nah, energi positif ini tuh ngebantu kamu banget buat memperkuat hubungan keluarga, terus juga menavigasi keuangan kamu ke depannya tuh dengan bijak. Jadi itu kamu minggu ini tuh di mana kamu tuh bisa nge-plan rencana keuangan kamu. Terus juga kamu bisa menyelesaikan berbagai persoalan komunikasi nih sama pasangan kamu, sama teman kamu, sama kerabat kamu secara dewasa ya. Dan buat ramalan pertama di hubungan dan juga keluarga nih ya, saranku yang pertama, karena minggu ini kamu sedang meningkatkan kestabilan emosi dan juga rasa percaya diri, saranku yang pertama adalah kamu melakukan menguatkan ikatan antar orang yang emang dekat sama kamu, entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu teman kamu, sahabat kamu, HTS kamu juga boleh ya. Karena itu waktu yang sangat tepat untuk mendekatkan diri sama keluarga lagi dan juga orang terdekat. Terus juga kamu juga di minggu ini tuh bisa berkomunikasi dengan lebih matang nih. Kamu tuh bisa lebih mudah memahami perasaan orang lain. Terus juga ngebuat konflik lama itu bisa diselesaikan tanpa ada perpanjangan masalah. Ini minggu yang tepat nih buat kamu menyelesaikan segala masalah dengan orang-orang terdekatmu nih. Jadi kalau misalnya emang minggu ini udah kayak mantep, aku ada masalah sama orang ini, hubungin langsung, ajak ketemu, obrolin secara baik-baik. Terus kalau ngomongin masalah karir dan juga keuangan, ini kayaknya cancer lagi top-topnya nih, karena bakal ada rezeki nggak terduga. Ada potensi kejutan finansial in a positive way yang bakal datang di weekend inilah, entah itu hari Sabtu atau mungkin hari Minggu. Terus juga karena kamu banyak banget dapat rezeki, kalau bisa kontrol emosi ya. Kontrol emosi dalam artian apa? Hindari ngambil keputusan atau membelanjakan uang berdasarkan dorongan emosi sesaat. Kayak biasa kan orang-orang tuh ya, dapat duit dikit langsung tuh check out baju bisa kali gitu kan biasanya kan. Jadi ya ditahan-tahan dulu aja, mending buat hal yang lebih baik, investasi atau mungkin buat kedepannya lah ya nggak. Jangan kamu dapat duit langsung keluar cepat. Masa duit assalamualaikum langsung waalaikumsalam kan juga. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Gunakan uangmu itu sebaik mungkin. Terus juga kalau ngomongin kesehatan dan juga diri sendiri, nah nih, ini saatnya kamu buat merefleksi diri kamu, karena kamu lagi didatengin energi positif. Kamu tuh merefleksikan diri kamu nih. Kamu berkaca sama apa yang udah kamu lakuin selama ini, ya nggak sih? Gunakan kepekaan kamu itu sebagai kompas positif lah, kompas dalam tanda kutip ya. Carilah hal-hal positif dari diri kamu. Jangan jadiin beban pikiran kalau misalnya kamu lagi nemuin something. Katakanlah kamu lagi terhalang sama, aduh aku lagi mikirin ini nih. Cari aja jalan positifnya, karena ini tuh lagi, kamu tuh lagi di masa peka-pekanya. Terus jangan lupa jaga ritme ya, luangin waktu lah buat hal kecil buat tenangin jiwa kamu. Ya itu, karena emang ngapa? Karena minggu ini tuh kamu tuh lagi dipenuhi sama energi-energi positif. Itu tadi ya sahabat suara tentang ramalan zodiak malam ini. Karena udah jam 10 juga nih, offset 17 menit. Aku sekalian pamit, terima kasih buat sahabat suara nih yang udah nemenin dari tadi jam 8. Thank you juga buat KBFSKI, berkasepator kita yang sudah nemenin dan juga ngebantuin secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Indra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih buat sahabat suara yang ada di radio dan juga ada di live TikTok. Aku pamit, thank you dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Karyawan Diskominfo Kutai Kartanegara berinisial MFA nekat membakar ruang rapat kantor akibat sering dijadikan bahan ejekan oleh rekan kerja. Pelaku membakar lantai 3 memakai 1,5 liter Pertalite dan sempat menekan tombol emergency sebelum melarikan diri. Polisi telah menahan MFA dan masih mendalami kronologi kejadian, termasuk motif perundungan. Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas didakwa merugikan negara 622,09 miliar rupiah terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 lalu. Yakut diduga memperkaya diri 4,83 miliar, sementara mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz menerima 93,62 miliar. Modusnya berupa pengisian kuota tanpa kajian teknis untuk mengakomodasi pesanan asosiasi travel melalui biaya percepatan jemaah. Bilal Hasan, petarung keturunan Jakarta berjuluk The Indo Ninja, resmi mendapatkan kontrak UFC. Tampil di kelas flyweight Dana White's Contender Series, ia menundukkan wakil India Mridul Saikia lewat TKO kilat 45 detik. Dana White sangat terkesan oleh performa Bilal yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mengdur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mengdur. Hormat Pak.
2: Dengarkan suara di mana?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Gengs, oi. Untuk perform selanjutnya ada ide nggak nih biar lebih seru?
2: Iya ya, yang lebih keren.
3: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
2: Wah, ini bagus tuh Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Kevin.
3: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
1: Pantesan kamu selalu minum Milko.
3: Iya dong, Milko kan susu Belgia favoritku. Yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Bing bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
2: Setuju.
3: Gengs, aku ada ide seru nih. Gimana kalau pas perform nanti kita
4: 1, 2, 3.
2: Wah, ide kamu keren banget, Kevin.
3: Mereka cool banget ya.
1: Iya,
3: bener. Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
4: mulai dari Milko.
3: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wings Food.
5: Dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Mumpung masih muda,

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,